0: Sidang jemaat yang kasih Tuhan, ada natura yang disiapkan oleh anak-anak kita yang akan mengikuti pesperawi di Manokwari yang tadi tampil. Ini masa kecap babi. Taruh harga 101 kali. Standar 100 mem. Ya, ada tadi. Standar 100. Satu kali. 200 satu kali. Tiga kali.
1: Ya. Mari Ibu Bapak, jemaat Tuhan, kita mendukung anak-anak kita.
0: Standar 100.
1: Satu setengah,
0: satu kali. 200 satu kali, 300 tiga kali. Ya. Di belakang. Masih ada 100 standar.
1: Satu setengah.
0: 200 satu kali. 200 satu kali. Tiga kali. Ya, masih ada 100 satu kali, 200 satu kali, 200 satu kali, 300 satu kali, 300 tiga kali. Mama Andi, dokter. Ya, masih ada 100 satu kali. Berapa? 200. 200 satu kali. 2,5 satu kali. 2,5.
1: 500.
0: 500 tiga kali. Ya, terakhir 100. Masih ada 101 kali. 200. 2,5 dari balkon. Dua setengah dua kali. 300. 300 dua kali. 300 tiga kali. Masih ada?
1: Nando.
0: Nando?
1: 1,5.
0: Ya, 100. 2,5. 2,5 satu kali. 2,5 satu kali. 2 kali. 300 tiga kali. Ya, masih ada yang dikembalikan. Terima kasih. 100 satu kali. 2,5 tadi depan. 2,5 satu kali. 2,5 dua kali. 2,5 tiga kali. Masih ada, kedua dari terakhir, 100 satu kali. 1,5. 1,5 satu kali. 1,5 dua kali. 200 satu kali. 200 dua kali. 200 tiga kali. Angkat tangan, jangan mau saya. Ya, ini terakhir. Terakhir 101 satu kali, 1,5. Berapa di atas? 300 di belakang. 300 satu kali. 300 satu kali. Terakhir ini. 300 tiga kali. Ya, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kontingen kita bisa kembali dengan membawa medali. Dan selamat. Terima kasih.
1: Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melantik panitia Praya ke-12 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja untuk kontingen Klasis Sulawesi Barat. Nama akan dibacakan oleh Sekretaris PPGT Klasis, dan diharapkan panitia yang disebut namanya untuk berdiri.
2: Ya, surat keputusan pengurus PPGT Klasis Sulawesi Barat nomor 07.SK.02.PK.SLB.05.2026 tentang susunan panitia Praya 12 kontingen Klasis Sulawesi Barat. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, persekutuan pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Sulawesi Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan mengesahkan susunan panitia Praya 12 PPGT Kontingen Klasis Sulawesi Barat sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini. Kedua, panitia pelaksana bertugas untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan persiapan kontingen PPGT Klasis Sulawesi Barat, baik itu pencarian dana maupun persiapan keikutsertaan anggota dalam setiap kegiatan pada Praya 12 PPGT. Ketiga, panitia akan resmi dibubarkan oleh pengurus PPGT Klasis Sulawesi Barat setelah panitia menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengurus PPGT Klasis Sulawesi Barat selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Keempat, segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini bersumber dari subsidi APB Badan Pekerja Klasis Sulawesi Barat tahun anggaran 2026, anggaran pendapatan dan belanja APB PPGT Klasis Sulawesi Barat tahun 2026, dan kas panitia pelaksana Praya 12 PPGT dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 7 Mei 2026, pengurus PPGT Klasis Sulawesi Barat periode 2025 sampai 2027, Ketua SR Tanggulungan Sekretaris Ekawati ditandatangani dan dicap stempel. Lampiran keputusan susunan panitia Praya 12 PPGT Kontingen Klasis Sulawesi Barat. Penasehat Badan Pekerja Klasis Sulawesi Barat. Kedua, Pendeta Seklasis Sulawesi Barat. Ketiga, Penatua Yudi Kristian Tandiabang. Keempat, Penatua Saitun Sumule. Kelima, Penatua Perdianus Mataru. Kelima, Penatua Rian Marcelo Limbong. Keenam, Diaken Otto Parandengi. Ketujuh, Risto Semris Mangile, kedelapan Penatua Yuski Tangki Rante Tandung. Penanggung jawab Pengurus PPGT Klasi Sulawesi Barat. Panitia Pelaksana, Ketua Arta Nando Panggalo, Wakil Ketua Pratomo Lawesa, Sekretaris Anggimoto Satria Polean, Bendahara Mirayani Bara Pakambanan, Seksi Acara dan Perlombaan, Satu Gebi Patadungan sebagai Koordinator, Dua Astrid Madaria Gamal Wakil Koordinator, Tiga Winda Eka Saputri, Keempat Feris Aryono Tandiabang, Lima Reti Parealo, Enam Destian Darius Tikara, Tujuh Alan Manuel Gamau, Delapan Trinober Keditimang, Sembilan Kathleen Avandar, Sepuluh Primus, Sebelas Yogi, 12 Agri, 13 Devi Natalia Tiring. Seksi perlengkapan dan akomodasi. Pertama, Teoderi Fitot Kaya sebagai koordinator, Ipo Puabonga Madika sebagai wakil koordinator, 3 Satria Dilomban, 4 Egidion Mario Rantesulu, 5 Seprianto, 6 Kristimber Yoel, 7 Afid Febrigo Tangdan, 8 Subair, 9 Rein Takaya, 10 Anelki, 11 Miko, 12 Edi Valentino P, 13 Agilan Raino Paimbonan, 14 Adrian Tiranda. Seksi Dana, 1 Delvi Aditya Pali sebagai koordinator, 2 Noni Tikara sebagai wakil koordinator, 3 Tarisa Salsabila Idris, 4 Merianti Pakiding, 5 PB Pakiding, 6 Artiwi Fresda Toyang, 7 Yuyun, 8 Vanuel Candy Alsanaura, 9 Ainun, 10 Dean Febrian Mazda, 11 Monica Pratiwi Luka, 12 Isai Putra, 13 Rahel, 14 Alfionika, 15 Tuhila, 16 Yakobus Tunglo, 17 Susanti, 18 Nadine Sipra Paimbonan, 19 Queen Devoli Rante Tasak, 20 Nadine Sipra Paimbonan, 21 Rebecca, 22 Feli Salusu, 23 Fitri Palisu, 24 Emanuela Trisa Omega. Seksi Kesehatan, 1 Emi Polopadang sebagai koordinator, 2 Yusri Palalangan sebagai wakil koordinator, 3 Deliana Langilola, 4 Jun Widianti Lomban. Seksi Konsumsi, 1 Dwi Indah sebagai koordinator, 2 Melisa Patadungan sebagai wakil koordinator, 3 Januar Baru.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan siaran gereja yang dimana membahas terkait dengan menjadi kesayangan Allah dan disampaikan oleh Pendeta Hermin Manggaria. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar siaran gereja, menutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sudah menemani pendengar Mega Pika, dan sebentar akan ada rekan saya Randy menemani Anda di siang hari ini dalam beragam program lainnya. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
5: Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: deh, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju siang ini. Pendengar, ya, pertandingan Piala Dunia untuk grup C hari ini yang baru saja berakhir antara Haiti versus Skotlandia. Ya, ini hasilnya 1-0 ya, skor untuk keunggulan atau kemenangan dari Skotlandia yang dicetak oleh John McGinn ya. Dan hasil ini juga membawa Skotlandia menempati urutan pertama di klasemen grup C dengan 3 poin, disusul Brasil 1 poin dan Maroko yang juga 1 poin yang bermain imbang pagi tadi. Kemudian ada di peringkat 4 ada Haiti dengan 0 poin di grup C. Pendengar, informasi lain masih kami akan hadirkan juga musik anak ya di program Idola siang hari ini, masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti juga kita akan update skor terkait pertandingan-pertandingan lainnya yang berlangsung di perhelatan Piala Dunia. Siang nanti akan ada pertandingan yang akan berlangsung tepat pukul 12 siang nanti antara Australia menghadapi Turki. Anda bisa saksikan di kanal streaming. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini mesti masuk kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Persaingan Grup A semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di RRI Mamuju. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
2: Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari...

0: Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Di mana saja bisa mendengarkan siaran kami dan dimanapun Anda berada siang hari ini. Jumpa lagi kita di sini di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Pendengar, saya Randy menemani Anda di siang hari ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Semoga kita semua sehat, baik, dan juga berbahagia ya. Oke, dan pendengar di Dendang Nusantara, seperti biasa kita akan temani Anda kembali dengan lagu-lagu daerah Senusantara sampai jam 2 siang nanti. Anda bisa juga gabung tentunya lewat telepon, WhatsApp juga, dan juga berkirim pesan ya di WhatsApp kami 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Dan pendengar, siaran kami jangan lupa dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan ya pendengar, untuk informasi juga Anda pecinta sepak bola ya, siang ini sedang berlangsung ya pertandingan antara Turki menghadapi Australia yang sudah memasuki menit ke-32 dan skor masih skor sudah berubah ini ya, 1-0 untuk keunggulan Australia atas Turki. Nanti kita akan update skornya ya. Dan baik pendengar, kita langsung buka ruang dulu untuk teman-teman kita yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara ya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi saya mau langsung untuk sapa yang saat ini sudah gabung di ujung telepon. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Pak Rahim, betul?
1: Pak Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Pak Abdul Rahim di Kutai. Apa kabar Pak Abdul Rahim?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Iya, luar biasa ini Pak Rahim jadi penelpon pertama.
1: Ya, kalau lagunya Putri Junjumbui. Ya. Lagu daerah dari Kalimantan Selatan.
0: Penyanyinya siapa?
1: Maggie Fett.
0: Oke, nanti kita coba hadirkan lagunya ya. Putri Junjung Bui.
1: Ya, lagu daerah dari Kalimantan Selatan.
0: Iya.
1: Penyanyinya Maggie Fett.
0: Oke deh. Baik, sudah kita catat. Ya. Khawatir sekali kayaknya tidak kita putarkan ya. Siapa Rahim?
1: Sapanya.
0: Lanjut.
1: Teman pendengar Greg Prosat memuju, antara lain ya, ada Pak Sidan, Solman, Pak Acore, kemudian Pak Acore Rudin, kemudian Pak Gibran, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, ada Ibu Murni di Mamuju Tengah, kemudian ada Tondeng di Sidrap, kemudian Pak Anto di Endrekanduri, Pak Sri di Timur di Wotu, kemudian berikutnya ada Pak Salman dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju.
0: Baik, semuanya saja ya.
1: Saya semuanya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan bantuan.
0: Terima kasih kembali Pak Abdul Rahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ya. Kita terima kembali untuk yang gabung lewat telepon kembali. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa Ki, di mana ini?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Gimana kabar Dina?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Lagi ngapain ini hari Minggu siang-siang?
2: nyantai di rumah.
0: Nyantai ji di rumah. Oke. Okay. Iya. Saya kira lagi bikin sesuatu, bikin rumah kah apakah?
2: Istirahat ini Bang Randi.
0: Oh gitu. Oke deh.
2: Iya.
0: Mau kita kasih lagu siapa yang buat Dina?
2: Dipilihkan saja lagu Ambon.
0: Lagu Ambon ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Saya yang pilih nih.
2: Ya, kirim salam buat Abdul Rahim tadi. Ada juga Biko, Sarif, ada Rendi, ada juga Kak Oni, Sidangan Peduri, ada juga Bobby, Asriani, Alia, ada juga Ibu Darmawati, Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, ada Azhar, Pak Kahar, ada juga Pak Mahir, Pak Salman, ada Pak Erwin. Buat Bang Randi, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dina di Polman. Kita terima lagi untuk yang ada di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
3: Semua lagu daerah dari sini.
0: Baik, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki?
3: Dari Taludu, Pak Rizal.
0: Apa Pak Rizal di Taludu? Kabar apa sehat kabar? Ki?
3: Ya alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak Rizal. Luar biasa baik ini. Ah,
3: alhamdulillah.
0: Iya. Lagi di mana Pak Rizal?
3: Lagi di kebun ini.
0: Oh, di kebun. Asik sekali tuh. Makan siang pasti di kebun juga. Berarti di?
3: Iya.
0: Woi, enaknya rame-rame nih.
3: Ya, rame-rame Pak. Sebentar menanam nila dengan kota ini.
0: Oh, tanam nila.
3: Tanam nila lagi karena musim hujan.
0: Oh, begitu?
3: Iya.
0: Oh, berapa luasnya itu yang ditanami nila kebun tak?
3: Sementara ini belum penuh, baru setengah, setengah.
0: Oh begitu, setengah lahan.
3: Ya setengah lahan.
0: Oh itu rencananya mau dikasih penuh itu?
3: Ya.
0: Oh oke deh, lancar-lancar ya Pak Rizal.
3: Ya alhamdulillah.
0: Jaga kesehatan terus.
3: Iya.
0: Iya, lagu apa Pak Rizal?
3: Ikutan saya sama lagunya Dina tadi di Polman.
0: Lagu Ambon, baik. Lanjut Ki. Iya teruskan Ki.
3: Tadi malam mau gabung karaoke tidak bisa tembus.
0: Oh tidak bisa. Banyak yang gabung.
3: Banyak yang gabung.
0: Oh iya harus sabar, lebih sabar lagi berarti.
3: Insyaallah.
0: Oke deh.
3: Salam dulu ya.
0: Iya silakan.
3: Ada tadi Dina di Pulmang, ada Perahing, ada Lia, Dharma, Ibu Murni, kita juga Ferdi, ada juga Darmawati di Pulau Perempuang, ada Pak Cahruding, ada Poglang, Mida, Ani, dan semuanya saya tempat terkecuali Pak Randi.
0: Baik, baik.
3: Iya. Randi sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Melaksanakan tugasnya.
0: Iya.
3: Sampai sore nanti.
0: Siap, Pak Rahim. Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal di Taludu ya. Yang lain kita masih tunggu yang mau gabung ya. Berikut kita hadirkan dulu ada dari Maggie Z. Lagunya Putri Junjung Buih yang tadi yang minta ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih masih bersama di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Lagu dari daerah Bugis ya, Fevi Rahman, Cik Dageri. Lagu yang memang sudah cukup lama rilisnya, tapi dari Fevi Rahman ini di recycle atau dinyanyikan ulang ya, dan dirilisnya kembali di tahun 2026 dengan aransemen baru. Kita teruskan jumpa kita di Dendang Nusantara. Untuk siang hari ini akan kita terima kembali yang sudah gabung di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa, di mana ini?
1: Sultan di perairan Malunda lagi nubun randi.
0: Oh, Pak Sultan lagi di perairan Malunda ini, lagi bikin ya, apa di situ Pak Sultan?
1: Lagi di laut ini.
0: Oh, cari tangkap ikan ya?
1: Ya.
0: Oh, luar biasa.
1: Di luarnya ini Malunda.
0: Oh, begitu. Ya. Berarti ini lagi di atas kapal kini?
1: Ya, di atas kapal.
0: Wih, hati-hati Pak Sultan.
1: Ya.
0: Bisa berenang ki?
1: Alhamdulillah cuacanya ini.
0: Oh, teduh.
1: Ya,
0: oh.
1: Cuma arusnya aja ini yang kencang.
0: Arusnya yang kencang.
1: Ya.
0: Oh, hati-hati Pak Sultan ya.
1: Ya, 15 mil dari
0: daratan.
1: Dari daratan ini.
0: Jauh juga ya.
1: Ya.
0: Oh, tapi Pak Sultan bisa berenang?
1: Ya, bisa.
0: Oh, bisa.
1: Kapal besar dipakai ini, kapal besar.
0: Oh, kapal besar.
1: Ya.
0: Oh, artinya ini ada beberapa orang yang ikut ya? Ya,
1: ada 13 orang ini.
0: Oh, luar biasa. Nah,
1: kita lagi pagai.
0: Ada
1: orang bandar.
0: Iya, pagai.
1: Ya.
0: Oke, oke. Nanti lagi itu
1: iya. Ya.
0: Lanjut lagu apa kita mau minta ini?
1: Lagu Merendi. Lagu Minang.
0: Iya, judulnya apa, nyanyinya?
1: Apa itu namanya lagunya? Samalna apa itu?
0: Apa ya?
1: Ondel-ondel. Apa itu yang ada ondel-ondelnya?
0: Ondel-ondel.
1: Ya, enggak putar itu apa judulnya?
0: Ondel-ondel itu dari Jakarta kalau ondel-ondel.
1: Oh, Jakarta nih. Enggak, itu yang enggak. Samalna kari tujuh. Hindu bana.
0: Oh, Cinan bana.
1: Oh, Cinan bana ya.
0: Cinan bana kayaknya ya.
1: Ya, Kinambara ya.
0: Ya, coba nanti kita cek dulu ya.
1: Ya.
0: Iya, lanjut silakan Ki.
1: Ya kan ada khusus acaranya di Mantar.
0: Iya, ini ada.
1: Lagu di luar daerah saja ini di request.
0: Iya, betul juga sih.
1: Bukan kita tidak mau lagu Mantar, tapi kan ada juga acara.
0: Iya, ya. Ada waktu tersendiri ya.
1: Iya, ada waktu tersendiri.
0: Iya. Lanjut.
1: Ya. Ada salam Pak KMS. Bobby, semua rekan-rekan di sini di kapal,
0: iya,
1: dengarkan juga dengan Nusantara.
0: Oh baik, terima kasih.
1: Ya, ada Pak Tahir di bawah ini.
0: Halo Pak Tahir.
1: Ya.
0: Selamat berjuang di sana cari ikan.
1: Iya. Iya. Ada juga juragan ini di bawah.
0: Iya.
1: Lagi nonton drama Korea.
0: Oh, drama Korea dinonton.
1: Iya, tapi kan didengar ini karena saya di atas kamar.
0: Oh, begitu. Selamat siang Pak Juragan.
1: Iya.
0: Ada
1: Astriani, Alia, Anto di Entri Kanduri.
0: Iya.
1: Du Astri di Lubuk Timur. Mama Wati, Baris Papa Wati, Dina, Oni, Alis Artino.
0: Iya.
1: Gunawang. Ya, semuanya saja pendengar Dendang Nusantara.
0: Baik Pak Sultan.
1: Tanpa dikecualikan.
0: Iya, terima kasih.
1: Dan untuk Barin Bun Rendi, selamat menjalankan aktivitas.
0: Terima kasih, siap.
1: Selalu Bun Rendi.
0: Iya, amin.
1: Ya, doanya dari jauh.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak.
0: Amin. Sukses, ya, bawa pulang banyak itu, ikan.
1: Okay.
0: Iya.
1: Sekali lagi doakan di situ Bun Rendi.
0: Siap Pak Sultan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di dalam misi mencari ikan. Wah, luar biasa Pak Sultan dan kawan-kawan di sana ya. Oke, lagi jauh ini dari daratan, 15 mil dari daratan. Selamat mendengarkan Dendang Nusantara semua yang ada di kapal ya. Ada juga Ibu Dian yang mau dengarkan lagu dari Saleh AS, Janjimu Puramai. Titip salam untuk teman-teman Gade-Gade Mandar Fans Club. Ada Ifdalia Pandini, Pak Abraham, KMS, Asriani ucapannya salam kangen, mau jumpa katanya. Terima kasih. Berikut kita terima kembali untuk yang sudah gabung di line telepon kita kembali. Selamat siang, Dendang Nusantara.
2: Selamat siang, Dendang Nusantara.
0: Semua lagu daerah.
2: Semua lagu daerah ada di Mamuju.
0: Oke deh, dari siapa, di mana ini?
2: Asri, di Timur.
0: Oh, Bang Asri. Saya tidak kenali lagi suara atau Bang Asri?
2: Oh iya, Kak.
0: Saya kira bukan Bang Asri. Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Lagi
2: panas juga lah.
0: Oh, panas tempatnya Bang Asri.
2: Iya, panas sekali matahari ini.
0: Oh, baiklah, kalau Mamuju ini lagi adem-adem.
2: Oh iya.
0: Tidak panas, tidak hujan. Makanya,
2: oh iya, kalau itu panas sekali.
0: Oh gitu. Makanya tadi Pak Sultan asik, dia cari ikan lagi di laut.
2: Oh, lagi di laut jadi.
0: Lagi melaut katanya.
2: Dapat dia banyak dia.
0: Iya, banyak dan bisa dibagi sama saya toh.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Asri, teruskan.
2: Masih bisa lagi ya?
0: Boleh, boleh.
2: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa?
2: Iya, yeah, Ojo Dibandingke.
0: Ojo Dibandingke. Baik, yeah. Ditunggu.
2: Iya, yeah, bawa kirim. Ada ada Gibran, ada Ani Diboteng, ada Anto Demsekang Duri, ada Mida. Ada Ibu Murni, Bu Lea, Ibu Dharma, Bu Norma, ada Sidam, Bobby Alex, Abdo Maulana, Bang Kumis, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, Pak Putra, ada Alia Dimajanya bersama Sriani. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
2: Buat Bung Randi, yeah. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri yang ada di Lu Timur di Wotu sana ya. Kita mau terima untuk yang gabung di WhatsApp kita dulu. Halo, Dendang Nusantara.
3: Dendang Nusantara.
0: Semua lagu daerah ada di sini dong. Itu jawabnya.
3: Selari.
0: Dendang Nusantara. Iya, dijawab dulu.
3: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Nah, itu dia. Sehat Ki Gunawan?
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Siapa ini penyiar, Bu Randi ini ya?
0: Enggak tahu siapa ini. Iya, betul, betul. Sehat kabarnya?
3: Ya, panas matahari di sini.
0: Panas matahari, syukur.
3: Ya.
0: Syukurlah itu kalau panas.
3: Pilihkan saja mak lagunya Putri, anu bunga Bun Randi.
0: Iya, yeah, saya pilihkan nanti. Terus, iya. Yeah.
3: Yeah. Salamnya KMS.
0: KMS.
3: Maulana.
0: Iya.
3: Yeah. Asriani Dimajene. Alia. Mama Nanda. Sidang. Piko. Alex Ardino. Ibu Lia, Ibu Mutni, semuanya mau Abung Randi.
0: Iya, yeah, siap lah.
3: Tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Terima kasih, okay, Gunawan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gunawan. Di Salari, di Polman ya. Kita update dulu untuk pertandingan Piala Dunia yang siang hari ini masih berlangsung ya. Yang mana mempertemukan Australia versus Turki memasuki menit ke-50. Skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan Australia. Nanti kita akan update lagi bagaimana kondisi pertandingannya ya. Dan baik, kita hadirkan dulu dari Fauzana, lagu daerah Minang, Cinan Pandang.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Iya, satu lagu atau tembang dari Farel Prayoga, Ojo di Bandingke. Lagu yang naik daun gitu ya, setelah apalagi setelah ia tampil di Istana Presiden ya, dalam upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya lagu ini juga makin populer setelah Farel diundang ke istana. Terima kasih untuk yang tadi yang mau dengar lagu ini, ada Bang Asri di Luwu Timur. Baik, pendengar, 30 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya bacakan dulu untuk pesan yang sudah kita terima di WhatsApp. Ada dari siapa ini? Bisa disebutkan namanya ya kalau gabung. Nih, saya mau panggil apa nih? Kalau gini, kalau tidak ada nama ya, request lagu saja. Oke deh, dikirimkan namanya dan tempat tinggalnya di mana, biar kita juga tahu gitu ya. Ada pendengar dari daerah mana dengan nama siapa gitu ya. Oke, dan baik, saya mau bacakan atau terima dulu ya yang gabung di ujung telepon kita. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, saya mau lagu daerah ada di sini.
0: Baiklah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Randi.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, apa, Bang Anto ya. Betul, Bang Anto.
1: Iya, betul.
0: Di Endreka.
1: Iya.
0: Di sini kabarnya baik. Di sini kabarnya baik. Bang Anto, gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga. Oi, kenapa baik ini siang ini hujan?
1: Iya, karena sudah hujan kemarin.
0: Oh begitu, suka sekali memang hujan kalau Bang Anto ya.
1: Iya, suka sekali hujan.
0: Iya iya. Bikin subur apa apa?
1: Semua warga-warga ini sekitar satu dusun ini.
0: Iya.
1: Suka semua hujan.
0: Bikin subur semua tanaman ya.
1: Karena susah air di sini.
0: Iya.
1: Susah subur sayuran, tidak ada hujan.
0: Oh iya iya iya.
1: Masih bisa request lagu?
0: Masih boleh boleh.
1: Bisa lagu Bugis?
0: Boleh.
1: Iya mulus serang.
0: Iya mulus serang.
1: Iya.
0: Mulus apa itu judulnya? Mulus serang ya. Penyanyinya siapa itu saya?
1: Ya.
0: Tidak.
1: Siapa itu penyanyinya? Laki-laki itu tapi kelupa namanya.

0: Oh iya, nanti kita coba ya, carikan ya. Iya, iya. Lanjut.
1: Ya, kirim salam tentunya Sidan bersama Oni, Dina, dan juga Afrilu Timur, Pak Sukur di Kalimantan. Ada Erwin di Mamuju, ada Anibot, ada Pak Jordin, Pak Mahir, Bu Murni, Bu Lia, Sipatuo, ada juga Pak Putra, dan semua-semuanya nih, tanpa dikecualikan. Buat Buran, Dina, yeah. Semoga sehat selalu.
0: Baik. Iya.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto di Endrekang Duri ya.

0: kita terima lagi untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Terima kasih, baik, luar biasa. Dari siapa di mana, Ki?
1: Ini KMS di Campa lagi.
0: Oh, Bang KMS. Baik kabarnya, sehat, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, oke. Okay.
1: Sementara ini nonton bareng.
0: Oh, begitu?
1: Iya.
0: Piala Dunia?
1: Iya, Piala Dunia.
0: Oh.
1: Sekarang sudah, 1-0.
0: 1-0, dari tadi itu 1-0 terus?
1: Iya.
0: Iya. Iya, baiklah, terima kasih, Dik.
1: Iya. Karena ini saya mau monitor lewat radio ya, enggak ada.
0: Iya, betul. Saya. Tidak disiarkan ya, memang.
1: Ya, lewat HP.
0: Iya.
1: Ya, nonton bareng ya.
0: Ruang memang.
1: Tertutup.
0: Iya. Nah,
1: di sini ada ruang tertutup.
0: Iya.
1: Ya, khusus untuk pagi, siang.
0: Iya. Iya, gitu. Memang ya. Ada beberapa memang yang RRI itu tidak siarkan juga. Sudah dipilah-pilih juga dari yang punya hak siar TVRI.
1: Oke
0: deh, baiklah. Ya, teruskan, Ki.
1: Tolong diputarkan lagunya, lagu apa ya, lagu Busi ya, bisa ya?
0: Boleh. Teruskan saja, Ki.
1: Jadi juga calon ratu.
0: Mm-hmm. Baik, yeah. Nanti kita siapkan lagunya, Dik.
1: Iya.
0: Ribut ya, sekali.
1: Semuanya mau, Dik. Semuanya mau.
0: Iya, baik.
1: Iya, untuk semuanya mau, Rendi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Bintang, kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang KMS di Campalagian Polman.

Selamat siang, saya sapa ada Kaco Mamis di Panggalo Salabose. Bersalam untuk semuanya pendengar Dendang Nusantara yang siang hari ini mau dengar lagu daerah Makassar ya, Garing Apa Nona, nanti kita coba hadirkan di ruang dengar. Terima kasih sudah gabung ke Dendang Nusantara.

kita hadirkan untuk yang berikutnya pendengar ya. Ada juga tentu bisa dengarkan siaran RRI Mamuju melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Berikut ada satu lagu daerah Bugis ya, dari Kurniawan Toto. Ia mulu serang, lainnya muing ngerang.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Ini perjumpaan kita di Dendang Nusantara. Sepertinya sudah harus kita akhiri dulu sampai di sini, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung ya, karena tidak bisa lama-lama ya. Hanya sampai jam 2 saja, jadi semoga di lain kesempatan bisa jumpa lagi ya di program acara yang sama. Dendang Nusantara hadir setiap hari Minggu menghadirkan lagu-lagu daerah senusantara. Mulai pukul 12.30 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk update pertandingan yang sedang berlangsung, pendengar, Piala Dunia 2026 Australia versus Turki sudah memasuki menit ketiga injury time ya. Jadi sudah di akhir babak juga. Skor 2-0 untuk keunggulan Australia. Sepertinya makin berat bagi Turki untuk meraih poin di laga ini ya. Dan baik pendengar, itu yang bisa kita update dan juga kita harus cukupkan jumpa kita di Dendang Nusantara hari ini. Terima kasih semuanya, saya Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Dan berikutnya kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Untuk hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026, bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Pendengar, Koordinator Bidang Lingkungan Hidup PW Fatayut NU Sulbar, Fatmawati, memaparkan adanya program unik tukar sampah dengan ijazah paket, kemudian beasiswa dan pengembangan diri bagi anak dan remaja di Sekolah Alam Profesores Art Production atau PAP Sulawesi Barat. Dalam dialog bersama RRI Jumat 12 Juni, ia menyampaikan bahwa sampah plastik yang dikumpulkan peserta akan diolah menjadi ekobrik dan berbagai kebutuhan pembangunan sekolah, sehingga sampah memiliki nilai edukatif dan ekonomi. Menurutnya, skema ini dirancang untuk menjangkau anak putus sekolah dan remaja dari keluarga kurang mampu, agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan alternatif sambil belajar langsung tentang pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Fatmawati berharap program tukar sampah ini dapat menarik dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemerintah, serta direplikasi di daerah lain di Sulawesi Barat sebagai model penggabungan pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan sosial. Informasi selanjutnya, pendengar. Satlantas Polresta Mamasa gelar patroli Blue Light di jalur rawan longsor. Satuan Lalu Lintas Polres Mamasa kembali melaksanakan patroli malam hari menggunakan sistem Blue Light Patrol guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas, serta kelancaran arus lalu lintas, dan kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 malam. Di bawah komando Kasat Lantas Ibtu Eko Putra, personil fokus memantau 4 sasaran utama, yaitu objek vital, perbankan dan kantor Pemkab, jalur rawan kecelakaan, lokasi rawan balap liar, serta titik rawan longsor. Mengingat kondisi cuaca yang disertai hujan pada malam tersebut, pemantauan di jalur poros Malabo Mamasa menjadi prioritas penting untuk mengantisipasi potensi tanah longsor dan genangan air yang dapat membahayakan pengendara. Selain itu, kehadiran kendaraan patroli dengan rotator biru atau blue light yang menyala memberikan efek psikologis bagi para masyarakat. Di area rawan balap liar seperti lapangan Kondo Sapata, personil melakukan patroli preventif untuk membubarkan potensi kerumunan pemuda. Berkat langkah ini, tidak ditemukan adanya aksi balap liar maupun pelanggaran lalu lintas yang menonjol selama kegiatan berlangsung. Kolaborasi UMKM Mamuju di media sosial kian menguat. Pelaku UMKM di Mamuju mengakui persaingan usaha kuliner justru mendorong kolaborasi melalui media sosial. Pemilik UMKM Susu Kurma Aren Nur Fauzan menyebut pelaku usaha saling mendukung promosi di Instagram. Menurutnya, suasana persaingan terasa sehat karena masing-masing UMKM membantu memperkenalkan produk satu sama lain. Fauzan mengatakan dukungan itu biasanya berupa saling membagikan konten dan membuat story produk teman sesama pelaku. Ia menegaskan keberadaan UMKM lain di Mamuju tidak dianggap sebagai ancaman langsung bagi usahanya. Sebaliknya, pelaku usaha menempatkan UMKM lain sebagai mitra untuk tumbuh bersama di pasar lokal Sulawesi Barat. Ia menilai pola kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan promosi tanpa biaya besar bagi UMKM pemula. Fauzan sendiri terbantu oleh teman-teman yang rutin mengunggah dan mempromosikan produk susu kurma aren, dan ia berharap kolaborasi semacam ini terus diperkuat. Kebersamaan dengan pelatihan dan event yang melibatkan banyak UMKM. Kedepan, ia menargetkan penguatan branding sekaligus membuka ruang kolaborasi lebih luas sesama pelaku usaha.
Ia optimis dengan dukungan komunitas dan media sosial, UMKM Mamuju bisa semakin dikenal di luar daerah.

Mendengar demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju kami hadirkan untuk Anda hari ini Minggu 14 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua, Ji, ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tapa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program Rencana Pembayaran Bertahap atau Rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumpa lagi bersama saya Randy di sini di program acara kesayangan Anda. Sampai jam 4 sore nanti kita akan hadirkan alunan musik dangdut untuk semuanya. Semoga di siang ini semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat juga ya. Dan menemani sore Anda tentu lagu dangdut biasanya paling pas tuh ya, apalagi waktu istirahat seperti ini sambil bersantai ya, rebahan di tempat tidur atau dimanapun itu mungkin ya, Anda bisa sambil goyang-goyang tipis dengan lagu dangdut yang kami hadirkan. Dan baik pendengar, kita undang kembali untuk Anda yang mau gabung di Pro Dangdut, silakan bisa gabung lewat telepon, juga bisa berkirim pesan di WhatsApp di 08 0822 960996, juga di 0426 2322443. Dan pendengar, siaran RRI Mamuju selain bisa didengarkan melalui 3 frekuensi yaitu 96, 97,6 dan 100,2, bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Dan baik pendengar, tanpa berlama lagi kita akan terima untuk yang sudah gabung sama kita di sore ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani Boteng, oke deh. Sehat Ani?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Baru datang dari kuburan ini.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Abis melayat.
2: Orang meninggal.
0: Oke deh. Iya. Oke, makasih sudah hadir ke Pro Dangdut ya, Nik.
2: Iya. Mm-mm. Apa kabar ini?
0: Kabar baik juga, luar biasa di sini.
2: Oh iya.
0: Mm-hmm. Kita mau kasih lagu dari siapa nih, Pro Dangdut?
2: Lagunya mau Asrap, Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta dari Asraf. Oke, okay, ditunggu nanti kita hadirkan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, teruskan.
2: Salam buat teman-teman, ada Mida tadi, ada juga bareng ke Paulan, ada Pak Acu Harudin, Pak Rizal, ada juga Pak KMS ya. Salam kenal Bali juga yang kemarin. Ada juga Gibran di Bunga-Bunga, ada Anto di Indra Kenduri, ada Baim Putra, ada Alex Sardino, ada Amar, ada Ibu Dharma, Ibu Murni, Ibu Lia, ada juga Erwin di Jalan Taman Sati, ada Maulana, ada Pak Syukur, ada juga Asri di Luwuk Timur, ada juga siapa nih?
0: Ya, yang terakhir.
2: Semuanya aja, Kak.
0: Oke deh,
2: semuanya
0: baik.
2: Semuanya aja kata Mbak dari Kecolika.
0: Oke. Okay.
2: Selamat beraktivitas untuk Bang Randy. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih, amin.
2: Umur yang panjang.
0: Terima kasih. Nah, siap.
2: Ada juga Pak Mahir di sana. Pokoknya buat semuanya aja. Oke, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ani di Boteng ya. Baik, kita mau terima kembali yang menderingkan telepon kita. Kita ke WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut. Oke deh, mantap sekali. Selalu disambar. Iya. Selalu disambar dengan cepat kalau tondeng ya.
3: Kadang-kadang bisa
0: langsung. Oke deh, lagi apa tondeng sekarang ini sore-sore?
3: Enggak ada.
0: Iya. Sehat Kika?
3: Sehat,
0: luar biasa. Lagi sama siapa di rumah, Tondeng?
3: Hah?
0: lagi sama siapa di rumah? Adakah yang adakah yang ditemani dengar bareng di situ?
3: Ayah.
0: Oke deh, baik. Tondeng, mau request lagu dari siapa?
3: Ini kamu sebuah
0: siapa?
3: Bola.
0: Kurang jelas saya dengar Tondeng.
3: Bola.
0: Yeah. Ona Sutra.
3: Yeah.
0: Oke deh, ditunggu ya. Yeah. Mau bersalam, silakan dilanjut.
3: Untuk semuanya saja, Kak.
0: Untuk semuanya yang lagi mendengar Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tondeng di Sidrap. Kita terima kembali yang berikutnya. Selamat sore Prodangdut.
4: Sore Bang Randi.
0: Iya, Prodangdut.
4: Salam Dangdut.
0: Dangdut adalah Bandut kita.
4: Adalah kita.
0: Nah itu dong. Dari siapa di mana? Ya.
4: Dari Muhammad Ramli di Puntigo 11 Kelurahan Temuku.
0: Oh di Mamuju ini tidak jauh ya?
4: Iya.
0: Oke deh. Ini baru gabung di RRIN.
4: Baru bisa masuk. Berapa kali tembak masuk selalu gagal di udara.
0: Oh syukurlah bisa tembus ini ya. Makasih sudah hadir.
4: Salam semua penggemar dangdut di seluruh Sulawesi Barat dan
0: siap
4: seluruh Indonesia Timur dan sekitarnya.
0: Dangko
4: Lereri.
0: Mantap. Barat. Terima kasih.
4: Marilah kita goyang dangdut. Mm-mm. Karena sejak muda saya senang dangdut dari 76.
0: Oh begitu.
4: Sampai 2000.
0: Oi. Sampai sekarang. Sehat kabarnya Ki Bapak Ramli.
4: Untuk request lagunya adalah Pengadilan Cinta. Kebetulan hobi saya untuk mendengarkan lagu-lagu ini. Dan semua penggemar dangdut, marilah kita joget bersama di udara Bandrandi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Muhammad Ramli ya di Rimuku ini, Mamuju. Boleh berkunjung ke RRI ya. Kalau ada kesempatan boleh silaturahmi atau mungkin juga mau Ki nyanyi-nyanyi karaoke gitu ya, ada ruangnya juga yang disiapkan untuk pendengar, bisa datang setiap malam Minggu mulai 8:30 malam sampai 11:00 malam pendengar bisa datang ke studio untuk ikut karaoke udara. Kita bacakan dulu untuk pesan yang masuk. Ada dari siapa ini? Katanya assalamualaikum, dangdut adalah kita. Rian di Boteng mau dengar lagu Evita Mala, judulnya Jangan Dilawan. Oke, terima kasih. Katanya salam untuk semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Terima kasih Rian di Boteng. Saya terima satu lagi sebelum dihadirkan lagu dari Asraf. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Rizal.
5: Sultan kembali lagi ini.
0: Oh Pak Sultan.
5: Iya, masih di kapal ini.
0: Masih di kapal. Luar biasa.
5: Ya,
0: sudah ada hasilnya?
5: Ya, nanti subuh baru operasi bulan B.
0: Oh, begitu.
5: Iya, masih bergantung ini di rompong, nanti subuh baru operasi.
0: Oh, begitu. Operasionalnya ya. Begitu.
5: Iya, operasionalnya nanti subuh.
0: Jadi sekarang ini masih santai-santai dulu.
5: Iya, masih santai-santai ini.
0: Oh.
5: Tapi mendengarkan lagu dangdut ini.
0: Oh, begitu ya.
5: Ya.
0: Oh, saya kira itu aktivitasnya jalan terus.
5: Linda.
0: Oh iya iya. Tidak
5: jalan aktivitas nanti.
0: Oke.
5: Baru operasional lagi.
0: Oh iya, mantap sekali. Luar biasa. Semoga banyak dapat ini, Pak Sultan.
5: Amin berganti amin.
0: Baik. Mau kita kasih lagu siapa, Pak Sultan?
5: Minta saya lagunya Roma Irama. Pembaharuan.
0: Pembaharuan. Di zaman ya. Pembaharuan. Yang itu ya.
5: Ya.
0: Oke, ditunggu Pak Sultan. Para teman-teman di kapal ini.
5: Ya.
0: Teruskan Ki.
5: Malamnya sudah sampai ini Bundran di teman-teman di kapal ya.
0: Woi, mantap. Selamat sore untuk ada di kapal ya. Semua di sana.
5: Ya. teman-teman di kapal ini ada Bang Aldi, ada Pak Tahir itu sementara di belakang makan.
0: Siap Pak Tahir, hati-hati makan ya, pelan-pelan.
5: Ada Jarot, ada juga teman dari Rangas, sementara di belakang juga ini.
0: Oh, oke.
5: Okay. Ya, ada juga juragan di depan ini, bikin membenahi jaring.
0: Oke. Okay.
5: Papa Isti,
0: semangat Pak semuanya.
5: Di semuanya, 13 orang di sini rekan-rekan.
0: Oke deh, semangat ya. Semuanya tangkap ikannya. Ya. Itu ya. Saja Ji, terima kasih.
5: Ya salah ya, oke.
0: Okay. Iya.
5: Cuma teman di kapal saja.
0: Baik, terima kasih Pak Sultan.
5: Untuk ini untuk teman-teman Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Siap, siap.
5: Seperti yang tahu jarangnya ini Reri.
0: Baik.
5: Dari timur sampai barat.
0: Oke deh.
5: Ucapannya selamat mendengarkan Dangdut untuk ini sore.
0: Oke, terima kasih Pak Sultan.
5: Sukses selalu Bun Radi.
0: Iya, amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Чек-факта.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap maju kembali dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2029 meskipun harus berhadapan dengan Deddy Mulyadi. Faktanya klaim yang menyebut hal tersebut adalah berita hoax. Ya, dilansir dari situs Komdigi, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat 2029. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi menyatakan PT Pertamina membatasi pembelian BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Rp50.000 sekali transaksi. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor. Seperti diberitakan Kompas.com yang berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per transaksi? Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi lagu yang penuh cerita dan perasaan ya, Pengadilan Cinta dari Imam S. Arifin. Semoga bisa menemani waktu istirahat Anda dimanapun berada. Tetap bersama kami dan tentu masih banyak pilihan lagu lainnya yang masih akan kita hadirkan di Pro Dangdut. Oke, dan baik, kita teruskan untuk terima yang sudah gabung ya. Kita ke WhatsApp dulu nih, kita akan terima. Oh iya, terputus ya. Boleh dicoba kembali di nomor yang sama 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Dina di Polman.
0: Oh, Dina di Polman. Makasih hadir lagi nih Dina ya.
1: Iya,
0: oh oke okay deh. Luar biasa. Gimana sore ini, ada kerjaan apa ini?
1: Ya lagi tenun.
0: Oh, lagi menenun.
1: Iya.
0: Itu aktivitas sehari-harinya Dina itu ya?
1: Iya lagi. Iya.
0: Luar biasa, pengusaha kain ini.
1: Iya.
0: Kainnya mahal tidak atau murah?
1: Iya, tidak terlalu.
0: Oh, tengah-tengah lah ya.
1: Iya.
0: Oh.
1: Agak turun sekarang harganya.
0: Kisaran harganya dari berapa sampai ke berapa yang termahal?
1: 200.000 sampai 250.
0: Oh, itu kisaran harganya, murah juga ya?
1: Iya.
0: Oh, per meter itu.
1: Per lembar.
0: Oh, per lembar. Oh, oke deh.
1: Iya.
0: Sukses terus untuk tenunnya Dina ya.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Oke deh. Lagu apa buat Dina?
1: Lagunya Sylvia Ma.
0: Yang mana?
1: Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta. Oh iya, yeah. Featuring Faul ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke deh. Ditunggu.
1: Ya, kirim.
0: Iya, lanjut. Lanjut silakan.
1: Ya, kirim salam buat Pak Sultan. Ada juga Ani Buten, ada Pak Rizal, ada Papa Wati, Mama Wati, ada juga Piko, Sarif, ada juga Alex Sardino, Kak Oni, Sidang Tuduri, ada juga Bobby, Putra Mandar, Baim Putra, ada juga Bunda Adi, Darmawati, Ibu Lia, ada juga Lia Asriani, ada juga Ibu Murni, Darmawati, Pak Erwin, Asri, buat Abang Randi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Dina di Polman.
2: Untuk apa kau bersumpah bila mengotori.
0: Saya terima kembali untuk yang gabung ya, kita ke WhatsApp dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana kini?
3: Dengan Papa Imran.
0: Oh, Papa Imran di Marurinding. Gimana, iya, kabar Papa Imran?
3: Kabar bagus, mendung sekarang di sini.
0: Oh, tapi kabarnya sehat ya?
3: Ya, belum hujan.
0: Iya, sehat kita gitu, Papa Imran. Lagi sama siapa ini dengar Pro Dangdut sekarang?
3: Tidak lancar suara tak di HP ini.
0: Oh begitu, sinyalnya mungkin ya yang kurang bagus ya. Oh, gimana halo sekarang? Gimana sekarang?
3: Ya bagus Mi.
0: Oh bagus Mi. Lagi sama siapa ini dengar Pro Dangdut, Papa Imran?
3: Mantan pacar.
0: Mantan pacar.
3: Iya, sudah kita gitu.
0: Romantisnya ya. Mi. Baiklah. Mau lagu siapa ini Papa Imran?
3: Lagunya Fetty Vera, Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja dari Fetty Vera. Disiapkan ya, tunggu kita nanti.
3: Iya, salam-salam.
0: Ya, teruskan.
3: Yang baru lewat tadi
0: Dina di Polman.
3: Di Polman.
0: Iya.
3: Ada juga Pak Don di Tamarindi. Ada Pak Jamil di Mamuju. Ada juga, nah ini si cantik di Ulu Karampuang, si Fatuo.
0: Iya.
3: ada Antok Duri, ada juga di Kalimantan Pak Rahim, ya semuanya.
0: Semuanya saja baik.
3: RRI Mamuju, iya. Semoga sehat semua.
0: Amin, baik. Terima kasih Bapak Imran.
3: Iya, penyiar di studio, semoga sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Imran di Marurinding. Mau joget-joget lagi nih dengan lagu Fethi Vera. Karena memang lagu dari Fethi Vera itu bikin goyang. Oke deh, kita mau terima untuk yang berikutnya lagi. Selamat sore, Bro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Iya, dijawab dengan apa ini Bro Dangdutnya?
4: Dangdut adalah kita.
0: Nah, gitu dong. Dari siapa, di mana, Ki?
4: Dengan Baim Putra, dan
0: di. Baim Putra di Polman.
4: Iya.
0: Oke deh, sehat kabar, tak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa, saya baik juga.
4: Oh.
0: Bagaimana siaran RRI di Polman sejauh ini?
4: Ya, alhamdulillah.
0: Aman ya?
4: Jernih sekali.
0: Oke, terima kasih.
4: Ya.
0: Oke, mau lagu siapa?
4: Ada lagunya Roma Irama.
0: Siapa?
4: Roma Irama.
0: Sudah ada yang minta Roma Irama pembaharuan.
4: Oh, pembaharuan. Lagunya Asraf.
0: Asraf juga sudah tadi yang pertama.
4: Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Oke deh, yang mana itu?
4: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura, terus terang saja. Baik, baik. Tunggu nanti lagunya.
4: Ya, Marlewat. Dina, terima kasih semuanya. Ada juga Ami di Wonteng, ada juga Triani, Esida.
0: Iya. Yeah.
4: Jore, Maulana. Pak Sultan, Mama Nanda, Mama Sar, Ibu Bumi, Ibu Nia, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baim Putra yang ada di Polman sana ya. Jangan dilawan Evi Tamala.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, saatnya azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
4: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعث مقاما محمودا للذي وعده انك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih masih bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sore hari ini masih menemani Anda pendengar dan ya, kita teruskan kembali untuk jumpa kita. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa juga Anda akses ya melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Saat ini 42 menit berlalu dari pukul 15, jadi ya masih ada kurang lebih 17 menitan lagi kita di Pro Dangdut. Dan baik, untuk sore hari ini kita mau terima yang sudah gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Baik, dari siapa di mana ini?
4: Dari Asri di Lutim.
3: Asri di Lutim, terima kasih ya. Hadir lagi ya.
4: Iya, sama-sama.
3: Selalu hadir memang, makasih Bang Asri.
4: Alhamdulillah.
3: Lagi apa ya ini Bang Asri?
4: Ya, lagi di sini sambil tunggu-tunggu mobil ini.
3: Tunggu mobil? Mau ya. Kemana Ki?
4: Mau ke Toraja ini.
3: Oh, mau ke Toraja. Kerja atau jalan-jalan?
4: Ada ini, sepunya tante meninggal ini.
3: Oh, gitu. Baiklah, baik. Hati-hati di jalan Bang Asri ya. Iya. Lagu siapa ini kita mau kasih?
4: Lagunya Pembaringan Terakhir.
3: Pembaringan Terakhir?
4: Iya.
3: Oke, nanti kita coba cek ya.
4: Iya.
3: Iya.
4: Silakan. Pak Mahir, ada Pak Cok Erudin, ada Midi Parma, Bunda Adi, ada Mama Nanda, ada Ani di Boteng, Kasukur di Kutai Kertanegara, ada Farah juga di sana. Buat semuanya tanpa terkecil.
3: Oke. Okay.
4: Buat Bu Randi, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Luhu Timur.
5: Setiap malamku ku tunggu panggilan.
3: Selamat sore Pro Dangdut.
6: Iya, selamat sore
3: Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Baik, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Piko.
3: Piko.
6: Iya.
3: Di mana?
6: Di Polewali.
3: Polewali. Baiklah, sehat kabarnya Piko?
6: Ayah,
3: kabarnya gimana, sehat?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih sudah hadir ke Pro Dangdut.
6: Iya.
3: Piko, kalau waktunya cukup ini kita hadirkan lagunya ya, tapi kalau tidak kayaknya ini enggak cukup lagi nih.
6: Kayaknya cukup lagi ya.
3: Iya. Ikutan saja ya.
6: Menyapa saja, Kak.
3: Oke, teruskan Ki, lanjut.
6: Terus buat yang pada tadi ucapan sore. Terus ada Kak Maulana, Kak Bobby, Pak Kames, ada juga Mama Nanda, terus Pak Mahir, Pak Salman, ada juga Sriani, siapa lagi ya, semuanya aja tanpa terkecuali.
3: Oke Piko, terima kasih.
6: Terima kasih, Assalamualaikum. Ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Piko di Polewali ya. Kita ikutkan Piko di lagu yang berikut akan kita hadirkan, Fetty Vera ya, sedang-sedang saja. Satu penelpon kita terima lagi. Halo, selamat sore Prodangdut.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ada kita.
3: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana ini?
7: Dengan Alia di Majene.
3: Alia di Majene. Sehat Alia?
7: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Luar biasa baik juga.
7: Sudah panjang umur.
3: Iya, amin amin. Agak telat kayaknya Alia gabung ini ke Prodangdut.
7: Iya, sukar sekali kita tembus.
3: Oh begitu. Kirim pesan WhatsApp ya, saja kalau susah. Nanti kita bacakan pesan tak. Iya. Ya, terpaksa lagunya kita ikutkan saja ya.
7: Iya.
3: Baik, nah, teruskan.
7: Kirim salam dulu yang sudah lewat tadi. Ada Piko, ada Seri di Luwu Timur, ada Bobby, ada Pak KMS, ada juga Bu Murni, Bu Lia, Bu Darmawati di Karampuan, ada juga Pak Sultan, ada Pak Mahir, Pak Cohairudin, ada juga Pangeran Kodo. Ya, pokoknya semuanya mau pendengar tanpa ada yang dikecualikan.
3: Oke, baik.
7: Dan buat Bung Randi, semoga sehat selalu bersama
3: amin
7: keluarga di rumah.
3: Terima kasih.
7: Dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
7: Dan buat Bung Randi kembali, banyak makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia di Majene ya. Ya, pendengar, sepertinya waktu kita juga tidak begitu lama lagi. Dan juga sore hari ini kita harus cukupkan dulu untuk Prodangdut ya. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung di sore hari ini, yang belum sempat di lain kesempatan ya. Pendengar, sesaat lagi juga tepat pukul 16 nanti kita akan hadirkan dialog Taklim Udara oleh narasumber Ustadz Taufik Abdullah ya, dengan topik yang akan dibawakan yaitu hijrah mengubah fundamentalitas budaya. Selamat sore, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI. Tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih bersama di Pro 1 era di Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di Mamuju sore ini. Pendengar, untuk program Taklim Udara hari ini, mohon maaf, belum bisa untuk kita hadirkan. Pendengar, ya, sudah kami hubungi narasumber, beliau saat ini lagi tidak berkesempatan atau juga lagi kurang sehat, ya. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa dengan beliau, Ustadz Taufik Abdullah, dengan topik yang akan kita bahas sebenarnya di sore hari ini, hijrah mengubah fundamentalitas budaya. Semoga di pekan depan tema ini bisa kita obrolkan di Taklim Udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Ya, bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

itu dia, tak segampang itu dari Anggi Marito. Dan pendengar, kadang memang melepaskan seseorang yang pernah berarti tidak semudah yang dibayangkan ya. Semoga Anda yang lagi di perjalanan sore ini tetap semangat dan ditemani lagu-lagu terbaik di sini di RRI Mamuju. Pendengar, di Mamuju sore ini saya Randy masih menemani Anda. Jelang pukul 17 nanti akan kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju. Tetap bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami akan segera bergabung dengan RRI Kendari yang akan menghadirkan himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gemasari Pati Maju.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita hadirkan himpunan berita Gemasari Pati Maju Korwil 4 ya. Dan tentunya kita akan berbagi dari informasi yang dirangkum untuk perjumpaan kita pada sore hari ini.
2: Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar, selamat sore. Dan kita jumpa untuk dalam himpunan sepekan Gemasari Pati Maju Korwil 4 di edisi siar Minggu 14 Juni 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Dan kita awali untuk informasi yang pertama di perjumpaan kita pada sore ini, di mana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang pasca gempa bumi yang melanda wilayah selatan Filipina. Berikut laporan selengkapnya dari reporter Reynaldi dari RRI Toli-Toli.
3: Menurut penuturan Kepala Madrasah Ibtidiyah Negeri Min Buol Jasman, situasi di madrasah sempat mencekam ketika gempa memicu kepanikan luar biasa hingga membuat seluruh siswa di lantai 2 dan lantai dasar berhamburan ketakutan menyelamatkan diri ke lapangan terbuka. Jasman menjelaskan bahwa 8 kelas yang berada di lantai 2 langsung kosong seketika karena para siswa langsung berlarian keluar, disusul oleh sekitar 10 kelas dari lantai bawah yang bergerak cepat menuju area yang sama hingga membuat lapangan sekolah penuh sesak oleh para siswa. Ia menambahkan, tidak berserang lama setelah guncangan muncul peringatan bahwa wilayah Buol masuk dalam suatu siaga. Demi keselamatan, pihak sekolah langsung mengambil keputusan cepat untuk memulangkan seluruh siswa.
4: 8 sekelas ini langsung tahambur anak di keluar. Semua tetap ore. Nah, dalam beberapa detik kan ada jeda, ada peringatan bahwa di Buol itu siaga. Dengan itu saya langsung mengambil kesimpulan siswa harus dipulangkan. Alhamdulillah, respon orang tua langsung kita kirim WA grup dan dibel orang tuanya. Alhamdulillah hasilnya kita aman. Ya. Dan semua anak-anak, orang tua, jemput, responnya luar biasa dan anaknya sudah dikembalikan.
3: Kronologi kepanikan di dalam kelas juga diceritakan oleh Kepala TU Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Biau, Arifana. Setelah situasi sempat mereda beberapa menit, para siswa sempat diminta untuk kembali naik ke ruang kelas. Namun tak lama kemudian, guncangan ketiga kembali terjadi dan memicu teriakan histeris dari para siswa. Beruntung, Kepala Sekolah mengonfirmasi bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan aman. Ujian sekolah di madrasah tersebut juga dilaporkan telah selesai, sehingga aktivitas di sekolah saat ini hanya menyisakan pembelajaran remedial bagi sebagian siswa.
5: Di situ memang sudah agak lama, kemudian orang tua sudah mulai berdatangan, tidak banyak juga atau tidak sedikit juga yang melalui handphone menanyakan sama WA, Bu gimana Bu, anak-anak aman? Terus, insya Allah aman. Bu, bolehkah saya jemput anak saya? Nah, jadi kebijakan kami, silakan Bu kalau mau dijemput anaknya. Insya Allah pembelajaran akan dilanjutkan lagi besok.
3: Kedua pihak madrasah tersebut mengimbau kepada para orang tua yang sudah menjemput anak-anak mereka untuk tetap tenang, mengawasi anak-anak di rumah, dan tidak termakan kepanikan yang berlebihan.
1: Kita beralih, pendengar ya, dari RRI Toli-Toli. Informasi selanjutnya kita berbagi dari RRI Mamuju. Wings Air kembali buka jalur penerbangan harian rute Mamuju-Makassar setelah Batik Air melakukan pemberhentian jalur penerbangan. Berikut laporan reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
6: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya, kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
7: Tiap hari sekarang. Jadi ini tiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik yang saya bilang tadi sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan Traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, ini mulai besok terbang tiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
6: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah 1 penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Pendengar dari RRI Mamuju, beralih ke Kota Kendari. Dari informasi yang kita hadirkan, di mana Polda Sulawesi Tenggara berhasil mengamankan ratusan kendaraan curian. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
8: Polda Sulawesi Tenggara mengamankan sebanyak 105 kendaraan hasil berbagai tindak pidana dan membuka layanan pinjam pakai bagi masyarakat yang dapat membuktikan kepemilikan sah kendaraan tersebut. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, keberhasilan operasi Pekat Anoa 2026 tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari upaya mengembalikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Sejak Januari hingga berakhirnya operasi, kepolisian berhasil mengungkap 24 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 25 orang tersangka. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 unit sepeda motor dan 5 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana curanmor.
9: Identifikasi ini dilakukan melalui pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, pencocokan data registrasi kendaraan bermotor, penelusuran data kepemilikan kendaraan, verifikasi dokumen kendaraan, serta sinkronisasi data melalui sistem ERI, Electronic Registration and Identification. Sedangkan sisanya masih dalam proses pendalaman dan pencocokan data oleh penyidik.
8: Kapolda menambahkan, dari total 105 kendaraan yang saat ini berada dalam penguasaan kepolisian, sebanyak 56 unit sepeda motor dan 6 unit mobil telah berhasil diidentifikasi pemilik sahnya. Menurutnya, pengungkapan kasus curanmor ini tidak hanya bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga memastikan kendaraan yang hilang dapat kembali dimanfaatkan oleh pemiliknya. Untuk itu, Polda Sultra membuka layanan pinjam pakai kendaraan barang bukti bagi masyarakat yang dapat menunjukkan dokumen kepemilikan yang sah. Pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra dengan menghubungi hotline di nomor 0811-409-02500. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih informasi ke RRI Bau-Bau. Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah, TPS 3R, serta pengolahan kompos. Mengenai hal itu, Afriansa dari RRI Bau-Bau melaporkan.
10: Pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
10: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
11: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
10: Kalau sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 10%.
11: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dari Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI. Berikut laporan Datra Hasan dari RRI Toli-Toli.
12: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
13: Kita terima kasih ya Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, yang masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin dilengkapi di dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
14: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini, bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah, menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
12: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: informasi selanjutnya dari RRI Makassar, di mana dari Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil inserenator. Berikut laporan reporter RRI Makassar, Sariyahuddin.
15: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadrite jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
16: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face to face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota, memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
15: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
1: Pendengar, kita beralih informasi dari RRI Palu, di mana Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
17: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di Pasar Impres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wawal Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
18: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000, kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka 80-90.000. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35.000, dan tomat yang merangkak naik dari 18 tapi bervariasi dari 18.000 sampai di 22.000. Nah, kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, dan minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
17: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman, bahkan sama sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Kabupaten Bone menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Berikut laporan Ayunia Nindiati dari RRI Bone.
19: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Temu Pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
20: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
19: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Pendengar, kita beralih untuk informasi selanjutnya dari RRI Ampana. Kejati Sulteng ingatkan Kejari Tauna soal integritas dalam layanan hukum. Berikut laporan Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
21: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung SHMH dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Selasa 9 Juni 2026 didampingi langsung Asisten Pembinaan Kejati Sulteng. Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi disambut langsung oleh Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Ketua DPRD Touna Gusnar Suleman, Kejari Touna, Kapolres Touna, Pabum 1307, beserta jajaran Forkompimda Tojo Una-Una. Dalam pernyataan usai meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, Klinik Adiaksa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, serta ruangan IAD Tojo Una-Una, Kejati Zulikar Tanjung mengatakan, sebagaimana penekanan Jaksa Agung RI soal integritas, Kejaksaan harus bekerja secara profesional mengikuti rambu-rambu yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHP dalam memberikan layanan dan kepastian hukum pada setiap warga negara. Terkait dengan pengawasan, Kejati mengaku proses tersebut dilakukan secara rutin di setiap jajaran kejaksaan yang tersebar di 12 kabupaten satu kota se-Sulawesi Tengah.
22: Jaksa Agung telah menekankan terhadap semua jajaran untuk bekerja secara integritas. Tentu terkait dengan pengawasan, kita itu ada rutinitas di bidang pengawasan untuk melakukan suatu kegiatan di seluruh jajaran kejaksaan di Sulawesi Tengah. Terkait dengan proses penanganan perkara, tentu di situ ada mekanisme yang harus kita ikuti. Karena pengurusan penanganan perkara, ini kan perkara ini ada dua hal, itu perkara pidum, tentu di situ juga ada suatu mekanisme yang harus kita ikuti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagaimana sekarang ini kita ketahui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 tentang KUHAP, nah di situ tentu kita harus mengikuti rambu-rambu yang ada di undang-undang tersebut.
21: mewujudkan masyarakat yang tahu dan taat hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulikar Tanjung menekankan ke jari tojo una-una melalui seksi intelijen untuk mengoptimalkan penyuluhan dan edukasi hukum kepada masyarakat tojo una-una. Ia pun berharap dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP, layanan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una untuk masyarakat semakin mudah dan terjangkau. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, informasi terakhir yang akan kita hadirkan dari Kendari, di mana kepolisian daerah Sulawesi Tenggara ajukan blokir ribuan tautan situs judi online demi lindungi masyarakat. Berikut laporan Heldiawati Kadir yang selengkapnya akan disampaikan.
0: Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap maraknya praktik perjudian daring yang mengancam ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan mengajukan pemblokiran akses ke berbagai tautan dan situs mengandung unsur perjudian yang ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kanit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sultra AKP Asfandi menjelaskan, pemblokiran akses digital merupakan salah satu instrumen utama dalam strategi pemberantasan judi daring. Ia menegaskan penanganan permasalahan ini tidak hanya berfokus pada penindakan teknis tetapi juga mencakup upaya pencegahan secara menyeluruh.
4: Terkait dengan judi online, kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya itu pengajuan blokir.
0: Sepanjang periode Januari hingga akhir Mei 2026, pihak kepolisian telah mengajukan pemblokiran terhadap sebanyak 9.620 tautan judi daring. Angka ini menunjukkan intensitas pengawasan ketat sejalan dengan catatan kinerja pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2025, total pengajuan pemblokiran mencapai 21.679 tautan. Sehingga secara kumulatif sejak awal Januari 2025 hingga Mei 2026, terdapat lebih dari 31.000 tautan yang telah diusulkan untuk diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara. AKP Asfandi juga menambahkan pemblokiran saja tidak cukup untuk memberantas tuntas masalah tersebut. Namun pihak kepolisian juga gencar melakukan pendekatan pencegahan melalui penyelenggaraan penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat bertujuan memberikan pemahaman bahaya, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat terlibat dalam perjudian online.
4: Di tahun 2025 saja kami pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu lakukan blokir sebanyak 21.679 situs. Dan di tahun 2026, periode bulan Januari sampai dengan 28 Mei, sebanyak 9.602 situs judi online.
0: Penindakan tegas melalui pemblokiran, akses, dan pemberian edukasi kepada masyarakat diharapkan tingkat keterpaparan terhadap konten judi online dapat terus ditekan guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat.
1: Pendengar, di kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju ya, mengakhiri untuk perjumpaan yang sudah disampaikan Himpunan Gema Saripati Maju untuk pekan ini. Edisi siar untuk Minggu 14 Juni 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari. Bersama saya, Riko Ilham. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Riko Ilham dan juga rekan-rekan operator kita ya untuk di kebersamaan sore hari ini dari rekan Komang dan juga rekan Umar yang mengucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.
1: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai, pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

0: marbaha si da'watit tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqoman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Mata ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

Nostalgia memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan merupakan pengalaman baru yang amat bernilai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: ganti lampu kuning, hati-hati lampu hijau. Let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 14 Juni 2026. Sari berita. Pemprov Sulbar raih opini WTP ke-12 kali dari BPK meski ada temuan. Pemprov Sulbar kucurkan 1,9 miliar rupiah untuk rumah tidak layak huni. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani. DPRD akan panggil OPD terkait usai temuan BPK pada LHP Sulbar. Marhadi Umar melaporkan.
1: Itu rekomendasi dari LHP BPK RI nanti.
2: Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sama masih muncul dari tahun ke tahun dan pengembalian kelebihan pembayaran oleh organisasi perangkat daerah atau OPD hanya sebagian kecil. Maka dari itu, DPRD akan menyusun jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait melalui fungsi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Meski pemerintah provinsi kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya, DPRD melihat masih adanya kelemahan yang berulang. Ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK yang setiap tahun muncul, Amalia Fitri menjelaskan bahwa ranah eksekusi berada di pemerintah provinsi. Ia menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi dan pengawasannya secara serius.
1: Terima kasih banyak Pak Sulbar dapat WTP. Tentu rekomendasi dari LHP BPK RI nanti ini kami akan tindak lanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ya itu mungkin hanya dari Pemprov kan mungkin yang bisa menjawab itu. Kalau kami sudah hanya dalam bentuk pengawasan saja menyampaikan, nanti kan kami susun jadwal di badan musyawarah untuk kemudian kami memanggil setiap OPD melalui bentuk pengawasan kami. Kalau kami di DPRD itu.
2: Meski demikian, DPRD Sulbar tetap mengapresiasi Sulawesi Barat atas opini WTP yang ke-12 kalinya dari BPK RI. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemprov Sulbar raih opini WTP ke-12 kali dari BPK meski ada temuan. Marhadi Umar melaporkan.
3: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2025. Capaian ke-12 kalinya ini diapresiasi BPK meski masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai tidak material. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan BPK RI Ahmad Adib Susilo usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Ahmad mengakui masih ada beberapa permasalahan namun tidak signifikan dan tidak berpengaruh material sehingga tidak mempengaruhi opini WTP. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.
3: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2025 dan alhamdulillah capaian yang luar biasa oleh jajaran pemerintah Sulawesi Barat untuk memperoleh WTP kembali yang ke-12 kalinya. Tentu ini kami apresiasi karena mempertahankan itu tidak mudah. Dan memang tetap ada beberapa permasalahan yang kami lihat dan alhamdulillah tidak signifikan, tidak berpengaruh material ya, yang sehingga tetap tidak mempengaruhi opini, sehingga tetap kami berikan opini WTP. Dan kami juga apresiasi dari Pak Gubernur menyampaikan rencana aksi yang luar biasa di mana beliau akan membentuk tim khusus ya untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Jadi kami berrekomendasi dan beliau juga sudah aware bahwa dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP ini harus diselesaikan. Beliau tadi sudah memberikan beberapa rencana aksi, ada tim khusus dibentuk menghadap dengan kapasitas, ya, mempelajari teman BPK seperti apa untuk jadi perbaikan ke depan, dan lain-lain yang tentu kami harapkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2: BPK berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu guna memperbaiki tata kelola keuangan di daerah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, berikut wawancara bersama Sekda Sulbar Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan kepala PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dipandu oleh Marhadi Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
4: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan, dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan dan lain sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan, jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya bahwa Sulbar ini sangat membutuhkan ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair, agar apa? Agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender kemudian ada pemenang, kemudian anggarannya tidak ada. Ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu, ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juni, kita harap bulan Juli selesai. Karena itu 40 hari prosesnya, masalah tendernya. Kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif, kerjasama, ya, apa yang bisa kita segera siapkan, kita siapkan. Kalau memang tidak bisa, kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi, dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya, harus rampung karena pembiayaan di tahun ini gitu. Nggak bisa menyeberang. Ya kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah. Tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Sehingga tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI. Nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga. Ya saya tolong dilaporkan ke tim pusat ya untuk merealisasi lebih cepat ya.
2: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemprov Sulbar kucurkan 1,9 miliar rupiah untuk rumah tidak layak huni. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madaris Kisalatin menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya bantuan dibagi untuk dua skema yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
6: SK itu 461.
7: Itu tahun ini juga pakai jadi?
6: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
8: 66 ya.
7: Kalau BSP itu Pak Yudis, dia per unit kena berapa?
6: Kena 20.
7: 20 juta.
6: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah ini kita sasarannya ke Desa Pasipadu.
5: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Kala Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gerakan Cinta Desa. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
10: Tekannya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat.
11: Kala Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gerakan Cinta Desa. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk lebih loyal kepada daerah dengan menggunakan plat nomor kendaraan desa sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan di Sulawesi Barat. Manajer Kala Toyota Mamuju Bahtiar menjelaskan bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan Sulbar otomatis akan masuk ke kas daerah. Dana inilah yang nantinya dikembalikan masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.
10: Dengan tagline-nya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat DC, ya. Dan itu menurut kami sangat positif. Kenapa sangat positif? Karena setiap pembelian kendaraan kita berharap itu pajaknya masuk ke daerah kita sendiri. Kalau belanjanya di tempat lain berarti memungkinkan pajaknya itu masuk ke daerah yang lain pula. Tapi kalau dia belinya di Sulbar, ya otomatis pajaknya akan kembali ke Sulbar. Kalau pajak kendaraan itu masuk ke daerah kita sendiri, otomatis pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk memperbaiki infrastruktur itu akan sangat mudah. Karena dari pajak kendaraan tersebut itu cukup memberikan kontribusi besar buat pembangunan daerah kita.
11: Bahtiar juga menambahkan pembelian kendaraan di dealer lokal seperti Ajikala memberikan keuntungan ganda bagi konsumen. Selain ikut membangun daerah, pelanggan juga mendapatkan kemudahan akses layanan purna jual. Salah satunya ialah sistem booking service yang membuat pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk mengantri. Kala Toyota Mamuju berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh keluarga besar Toyota di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pihak kepolisian telah memetakan titik rawan kecelakaan. Pihaknya menunggu tindak lanjut instansi terkait. Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait.
13: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat telah mempetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat dan menyerahkan rekomendasi penanganannya kepada instansi terkait. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan pihaknya bersama sejumlah instansi telah melakukan identifikasi pemetaan hingga survei lapangan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian di Sulawesi Barat. Setelah pemetaan dilakukan, Ditlantas bersama instansi terkait juga telah menggelar survei lapangan guna memastikan kondisi infrastruktur dan faktor-faktor yang berpotensi memicu kecelakaan. Hasil survei tersebut telah dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang kini menunggu tindak lanjut dari masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Febrian menegaskan, penanganan titik rawan kecelakaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Menurutnya, terdapat pembagian kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang memiliki peran berbeda dalam meningkatkan keselamatan jalan. Ia mencontohkan, perbaikan jalan dan fasilitas pendukung menjadi kewenangan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perhubungan, sementara kepolisian berfokus pada aspek pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan berlalu lintas.
12: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, jadi kita sudah identifikasi, sudah kita petakan semua lokasi-lokasi yang rawan, terus sudah kita berikan rekomendasi juga kepada yang berwenang seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan sama pemerintah setempat. Terus kita sudah lakukan survei juga dengan instansi terkait di atas, dan nanti akan kita evaluasi seperti apa. Jadi kita sudah berikan saran, sudah berikan rekomendasi semua, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa begitu. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi mungkin kedepannya nanti ya, masyarakat itu kan tahunya kan semua ada di polisi. Jadi ada ibaratnya pembagian kewenangan itu loh. Jadi bukan semuanya itu polisi, tidak. Ada instansi terkait, dinas terkait yang membidangi hal itu.
13: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kondisi titik-titik rawan kecelakaan dapat diperbaiki dan risiko kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat dapat ditekan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Di balik kemudian layang Karangpuang ada jemari paik di merajut kayu pelapi menjadi identitas maritim. Berikut fitur reporter Muhammad Ilham.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui prosesnya mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu, kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali, Pak?
2: Berapa kali? Tergantung pesanannya, begitu.
1: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Cara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang, ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas kan.
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.

Pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Sulawesi Barat pada malam hari ini, berikut kami akan informasikan perakiraan cuaca untuk Sulawesi Barat Senin esok 15 Juni 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan. Untuk siang dan sore hari umumnya potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Pada malam hari umumnya potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Pada dini hari umumnya berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Potensi hujan lebat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Tutar Bulo, Matanga, Alu, dan Limboro. Kabupaten Majene di Pambuang, Sendana, Tubo, Tamerodo, Malunda, dan Ulumanda. Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut ke barat laut dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, maksud kami waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, di Tutar, Bulo, Matanga, Alu, dan Limboro. Kabupaten Majene di Pambuang, Sendana, Tubo, Tamerodo, Malunda, dan Ulumanda. Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa. Waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju di hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secari kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, jangan lupa iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman. Digunakan kapan saja. Yuk, disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang, pendengar.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar masih di 91,2 FM di RR Pro 1 Mamuju, pendengar di malam hari ini. Iya, dan sebentar dini hari di pukul 1 sama pukul 4, kemudian ada juga pukul 00 nanti malam ada pertandingan bola pendengar Jerman. Untuk di pukul 1 ada Jerman versus Curacao. Ini apakah aku benar penyebutannya atau tidak ya. Kemudian di pukul 4 waktu Indonesia Tengah Belanda versus Jepang. Kemudian nanti di pukul 00, ini berarti besok malam kan, Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde. Nah, bagi pendengar Reri, jangan lewatkan untuk mendengarkan live pertandingan bola Piala Dunia di sebentar ya, dini hari pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Al-Saudi, mengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI dan sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kami tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita,

Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah,

0: berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah, wassalam.
1: Ya, pendengar Pro 1 Mamuju di manapun Anda berada di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan siaran ulang mimbar agama Katolik dengan tema dipimpin Roh Kudus menjadi 100% Katolik 100% Indonesia. Teks kita suci Kisah Para Rasul. Yang narasumber oleh Bapak Yakobus Tapi Kalua SPT SSM Admin PIM dan beliau selaku penyuluh agama Katolik Kemenang Sumbar. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di Repro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain, Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan.
3: Menghindari degradasi ke Championship di laga lain yang turut menentukan, Barcelona United akan menghadapi Leeds United di Stadion London.
4: Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas.

Selamat malam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali para pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini saya akan membawakan tema dipimpin oleh Roh Kudus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Tema ini tentu familiar bagi kita, khususnya bagi umat Katolik, di mana semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia adalah semboyan kebinekaan yang diungkapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Dia adalah pahlawan nasional, seorang uskup yang memberikan dedikasinya untuk tanah air. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kitab suci dan merenungkan serta merefleksikan dalam kehidupan kita, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami dituntun oleh Roh Kudus untuk bersama-sama bersaksi, mewartakan firman-Mu, di mana pada hari ini kami umat beriman boleh merayakan hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Dan pada saat itu umat-Mu semakin bersemangat, semakin bertambah jumlahnya. Dan pada waktu itu juga gereja perdana, umat perdana terbentuk sebagai cikal bakal gereja mula-mula. Terima kasih Tuhan, Engkau mengantar kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat bagaimana Roh Kudus mendampingi gereja selama 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini, di mana gereja-Mu terus bersaksi untuk mewartakan kasih, sukacita, dan damai kebangkitan Kristus sendiri. Berkati kami, semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan, juga mampu membawa kami kepada permenungan untuk senantiasa merefleksikan iman kami di negara kami, Indonesia. Ya Tuhan, sertai kami, sertai para pendengar dimanapun mereka berada. Semoga malam hari ini kami semua diberkati dan diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Inilah doa kami yang kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada hari ini Gereja Universal merayakan Hari Raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang disebut Parakletos, roh penghibur, roh pengertian yang dijanjikan Yesus ketika Dia naik ke surga, bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus yang akan menginsafkan para pendengar, para murid-Nya pada kebenaran, menginsyafkan pada apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Para pendengar yang diberkati Tuhan, melalui perayaan pada hari ini, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul dan menandai lahirnya gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik, seringkali ketika kita berpikir tentang Pentakosta, yang terlintas di kepala kita adalah fenomena dahsyat
tiupan angin keras, lidah-lidah api dan para rasul yang tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seolah-olah bahwa bahasa yang tidak mengerti. Namun, jikalau kita mendalami kitab suci hari ini, khususnya dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, ada satu mujizat sosial yang luar biasa yang kita lewatkan. Mujizat itu adalah mujizat saling memahami di tengah perbedaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang diberkati Tuhan, RRI Mamuju yang berbahagia. Kalau kita mendengar bacaan dari Kisah Para Rasul seperti yang saya sebutkan tadi, teks ini mencatat bahwa di Yerusalem saat itu berkumpul orang-orang dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Frigia, Mesir, hingga Roma. Mereka memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Ketika Roh Kudus turun, mujizatnya bukan membuat semua orang asing itu tiba-tiba fasih berbahasa Ibrani atau Yunani. Mujizat Roh Kudus adalah memampukan para rasul berbicara sedemikian rupa sehingga setiap orang dari berbagai bangsa itu mendengar khotbah para rasul dalam bahasa ibu mereka sendiri. Saudara-saudari, ini adalah pesan teologis yang sangat dalam bagi kita sebagai umat Katolik dan umat Kristiani di Indonesia. Bahwa Roh Kudus tidak pernah menghapus identitas bangsa dan budaya seseorang. Roh Kudus tidak melakukan penyeragaman. Sebaliknya, Roh Kudus merangkul, menghormati dan menguduskan keberagaman tersebut. Nah, disinilah iman Pentakosta
bertemu secara mesra dengan semangat nasionalisme dan kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia sendiri dikatakan bahwa merupakan rumah bagi lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Jauh sebelum kita merdeka, Roh Kudus jugalah yang kita yakini menggerakkan hati para pemuda dari berbagai suku dan bahasa pada tahun 1928 yang kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah pantulan dari peristiwa Pentakosta, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang dipersatukan oleh cinta tanah air. Oleh karena itu, bagi kita umat Katolik dan umat Kristiani pada umumnya, nasionalisme bukanlah sekedar kewajiban politik atau hukum negara. Nasionalisme adalah panggilan iman. Menjadi nasionalis adalah cara kita menghidupi karunia Roh Kudus di bumi Indonesia. Ketika Monsinyur Albertus Soggio Paranoto mengobarkan semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia, beliau sedang mengamalkan spiritualitas Pentakosta. Kita tidak perlu menjadi orang asing untuk menjadi Katolik yang baik. Kita menjadi Katolik yang kudus justru dengan menjadi orang Jawa yang baik, menjadi orang Batak yang jujur, menjadi orang Dayak yang adil, menjadi orang Tionghoa yang murah hati, menjadi orang Toraja atau menjadi orang Mamasa atau orang Mamuju yang baik hati. Menjadi nasionalis berarti kita menjunjung tinggi apa yang sudah ada di negara kita, menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada, dan menjunjung peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Lalu apa yang didengar oleh bangsa-bangsa dalam peristiwa Pentakosta itu? Ayat 11 mengatakan, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, untuk lebih jelasnya mari kita bersama-sama mendalami teks kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi secara perlahan-lahan dari ayat per ayat. Permenungan pertama dari ayat 5-6. Allah tidak menghapus identitas bangsa. Dikatakan pada ayat 5-6, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus turun, Dia tidak membuat semua orang asing itu tiba-tiba mengerti bahasa Ibrani atau Yunani. Roh Kudus justru memampukan para rasul berbicara dalam berbagai bahasa daerah di mana para pendatang atau para pesiarah tersebut, misalnya mereka yang berasal dari Partia, dari Media, dari Elam, dari Mesopotamia, dari Mesir, dari bagian daerah-daerah negara Arab. Nah, nasionalisme dikatakan bahwa Roh Kudus adalah pencinta keberagaman, bukan penyeragaman. Ya, jadi Roh Kudus
adalah pencinta keberagaman, bukan penyeragaman. Tidak ada yang diseragamkan atau disatukan saja. Pokoknya satu bahasa saja. Nah, menjadi Katolik tidak berarti kita harus kehilangan identitas sebagai orang Jawa, sebagai orang Toraja, sebagai orang Mamasa, sebagai orang Mamuju, sebagai orang Dayak, sebagai orang Bugis atau Makassar, atau sebagai orang Tionghoa. Pentakosta menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus justru memperkuat panggilan kita untuk mencintai jati diri bangsa kita sendiri. Ini adalah pembenaran teologis bagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian permenungan yang kedua dari ayat 7-8. Menghancurkan kutuk Menara Babel. Nah, dikatakan pada ayat 7-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tanah air kita. Ini berbeda, atau dikatakan hal ini menghancurkan kutuk Menara Babel, di mana kita mengetahui bersama para pendengar RRI, khususnya umat Kristiani, bahwa kutuk Menara Babel, di mana orang pada waktu itu ketika ingin menyamai Tuhan, ingin sampai kepada langit dengan mendirikan Menara Babel, maka orang diserahkan, orang dihancurkan sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain, sehingga tidak selesai untuk membangun menara yang diidam-idamkan untuk bisa sampai kepada Tuhan, bisa sampai ke langit. Nah, ayat ini dikatakan menghancurkan kutuk Menara Babel, karena pada kisah Menara Babel umat diserahkan, tidak bisa mengerti satu sama lain. Nah, dalam peristiwa Pentakosta justru umat yang hadir pada waktu itu disatukan, meskipun para rasul itu dikaruniai oleh berbagai kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa bagi pesiara. Orang-orang yang datang pada waktu itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika kita mendalami kitab suci, khususnya pada kisah para rasul yang kita dengarkan hari ini, maka tentu kita akan memahami bersama apa yang diwartakan, atau apa menjaga Pancasila dan merawat persatuan bangsa, merawat keberagaman dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita berbeda suku, berbeda bahasa, tapi tetap kita satu dalam bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, dan tanah air Indonesia. Dan membangun bangsa kita tercinta melalui kemampuan dan bakat kita masing-masing. Dengan demikian, semangat nasionalisme 100% Katolik dan 100% Indonesia bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita pergi, dimanapun kita bertugas. Dengan semangat Roh Kudus ini, kita bisa saling bergandengan tangan sebagai anak bangsa untuk terus membangun negara kita yang tercinta ini, bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian para pendengar RRI Mamuju yang diberkati Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, juga permenungan nasionalisme, semangat
keindonesiaan dan semangat semangat kristianitas yang kita renungkan lewat peristiwa Pentakosta pada hari ini memampukan kita untuk terus berjuang, terus membangun bangsa dan negara kita Indonesia. Tuhan menyelamatkan kita dan Tuhan menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan bumi dan tanah air kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam tugas dan karya perutusan kita. Demikian yang bisa saya wartakan, yang bisa saya bawakan dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam tugas dan karya perutusan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Di sebuah desa kecil yang sederhana, tinggallah seorang ibu bernama Rani dan anaknya. Dara, seorang anak penyandang disabilitas yang kesulitan berjalan. Meski hidup penuh keterbatasan, cinta dan perjuangan seorang ibu mampu mengubah setiap hari menjadi kekuatan baru. Inilah kisah mereka.

0: Bu, nanti ibu pulang cepat ya. Dara mau tunjukkan gambar baru untuk ibu.
1: Ya sayang, ibu usahakan. Tapi kalau ibu agak terlambat, jangan sedih ya nak. Ibu bekerja untuk Dara.
0: Iya bu, Dara tahu. Tapi Dara selalu tunggu ibu pulang.
1: Dan ibu selalu rindu Dara.
2: Walau hidup mereka tidak mudah, kehangatan itu tak pernah hilang. Sebelum berangkat bekerja, Bu Maya, tetangga yang peduli, datang menjenguk.
3: Pagi, Bu Rani. Ini ada sedikit kue untuk Dara.
1: Pagi juga, Bu Maya. Terima kasih, Bu. Dara lagi belajar. Saya harus buru-buru ke warung Pak Budi.
3: Rani, kamu luar biasa. Sendiri urus anak, kerja, semua kamu jalani. Kamu hebat, Rani.
1: Ya, saya cuma takut suatu hari saya tidak kuat lagi, Bu Maya. Tapi demi Dara, saya akan selalu berdiri, Bu.
2: Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan seorang ibu yang mencintai anaknya tanpa batas. Di warung kecil itu, Ibu Rani bekerja sekuat tenaga demi biaya hidup dan terapi Dara.
4: Bu Rani, istirahat dulu ya. Wajahmu pucat.
1: Tidak apa-apa, Pak. Saya harus kerja lebih cepat. Dara butuh terapi bulan ini.
4: Dara memang anak yang baik, Bu. Kamu juga ibu yang luar biasa. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang ya.
1: Terima kasih, Pak Budi. Doakan saja ya, saya kuat, Pak.
2: Hujan turun. Ketika Ibu Rani pulang, Dara menyambut dengan senyum yang selalu menjadi obat penatnya.
0: Hei, ibu pulang. Ibu lihat, ini Bu, lihat. Dara gambar ibu sama Dara lagi jalan, Bu.
1: Suatu hari kita akan jalan bersama tanpa kursi roda. Ibu janji, Dara.
2: Bagi Rani, harapan Dara adalah cahaya yang mengusir gelap hidupnya. Saat Dara terlelap, Ibu Rani tetap terjaga. Menjahit pakaian sambilan demi menambah pendapatan.
1: Ya Tuhan, beri saya kekuatan. Dara mungkin berbeda, tapi bagiku dia adalah anugerah terindah. Mampukah aku Tuhan untuk bisa melewati semua tantangan ini?
2: Jatuh tanpa suara, tapi semangatnya tetap berdiri karena cinta menguatkannya. Keesokan pagi, harapan baru datang mengetuk pintu.
3: Bu Rani, Bu Rani, ini di balai desa ada bantuan usaha kecil. Kamu harus daftar ya.
1: Hah? Benarkah Bu Maya? Kalau saya dapat, pasti saya bisa tambah penghasilan untuk terapi Dara.
0: Ibu senang.
1: Iya sayang, hari ini ibu punya harapan baru nak.
0: Saya juga punya bu harapan itu. Dara ingin kuat dan sembuh supaya bisa bantu ibu.
1: Oh sayangku, kita berjuang bersama ya nak.
0: Lalu bu, Dara sayang ibu.
2: Berbagai kesulitan, mereka tetap berjalan perlahan namun bersama. Di jalan sunyi yang dilaluinya setiap hari, seorang ibu menuntun dunia kecil anaknya. Meski kakinya tidak pernah berhenti melangkah dan tangan-tangannya tak pernah berhenti mendorong kursi roda, kasihnya tak sekalipun goyah. Ia memilih tetap berdiri, meski hatinya sering jatuh. Ia tersenyum, meski kadang air mata menjadi teman malamnya. Namun demi anaknya, ia tetap percaya cinta yang sunyi pun bisa menjadi kekuatan terbesar di dunia. Kesunyian itu justru memperlihatkan keteguhan yang hanya dimengerti oleh hati seorang ibu, bahwa kekuatan terbesar sering datang dari cinta yang lembut dan penuh kesabaran.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Ya, pendengar, itulah tadi kita ikuti bersama drama radio dengan judul Jalan Sunyi Kasih Ibu, produksi RRI ND. Dan berikutnya kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda siaran ulang ngobras dengan tema Ocean Therapy, Natural Therapy for a More Harmonious Life, yang bersama dengan Bapak Haryanto selaku aktivis for the Arteri Mamuju Sweet Healthy Therapy Community Nature Contest. Kemudian ada aktivis for the Arteri Mamuju Seawater Healthy Therapy Community Nature Contest. Pendengar, untuk itu tetaplah bersama kami.
3: Anda
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
3: Pendengar, malam hari ini di studio Pro 1 RRI Mamuju telah hadir Bapak Haryanto dan juga Ibu Lydia. Beliau atau mereka adalah penggiat dalam kontes alam komunitas terapi sehat air laut Arteri Mamuju. Selamat malam Bapak Haryanto dan Ibu Lydia.
5: Selamat malam, Mbak.
6: Salam sehat.
3: Iya, keren sekali. Jadi malam hari ini pendengar, kita punya topik terapi laut, terapi alam untuk hidup yang lebih harmoni. Nah, ini bersama dengan para penggiat dari terapi laut itu sendiri. Nah, untuk Anda mungkin pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, mau sharing-sharing, diskusi, atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Atau untuk Anda yang tidak dapat memonitor melalui frekuensi 96, 97,6, kemudian 100,2 MHz, Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital atau di website audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, ini isu malam hari ini atau topik yang diangkat ini menarik karena pasti banyak dari Anda yang bisa jadi butuh informasi tersebut atau bahkan sudah ada yang melakukannya, yaitu terapi di laut gitu. Ini biasanya banyak dijumpai untuk warga-warga yang berada di daerah pesisir yang memanfaatkan laut sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit. Tapi sebelum itu kita mau cerita dulu pendengar, mendiskusikan terlebih dahulu tentang komunitas dari terapi sehat air laut Arteri Mamuju ini. Komunitas ini adalah komunitas seperti apa, Pak?
6: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, pecinta Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju. Malam ini saya sangat berbahagia bisa hadir bersama dengan para pendengar bahwa komunitas terapi sehat ini awalnya memang menjadi suatu dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian beberapa punya keluhan dan sebagainya, ternyata banyak manfaatnya. Kemudian saya bergabung, waktu itu masih terapi laut, kemudian kami teringat bahwa kita beri nama saja yang bisa untuk mengingat itu, yaitu kontes alam. Ya, kontes ini kan menampilkan kita ada keberadaan kita, yaitu kontes itu komunitas terapi sehat, kontes.
3: Kontes singkatan ya.
6: Komunitas terapi sehat, kontes. Nah, alam itu air laut, arteri Mamuju.
3: Nyatu sama singkatan-singkatannya ini ya. Nah,
6: jadi ini apa, mudah diingat, dan kita singkat aja terapi laut gitu, karena di sini di pantai arteri ini sepanjang jalan itu ya, sepanjang jalan arteri itu, kemudian di sana kita lihat juga Karampuang ya, Karampuang, dan air ini sebenarnya air laut ini banyak manfaat luar biasa, dan ini saya yakin dirasakan oleh teman-teman, bahkan kebanyakan adalah mereka yang usia sudah lanjut ya, atau yang pensiun, ya, kemudian tetap menjaga kebugaran. Nah, ada beberapa yang punya keluhan sakit apa pinggang, kemudian kaki kebas-kebas, tangan kebas-kebas, ada juga yang stroke atau apa sebagainya. Nah, ini menurut kesehatan, ini sedikit saya mengambil sebuah ini ya, istilah juga ya.
3: Iya.
6: Jadi terapi laut yang secara ilmiah ini dikenal sebagai talasoterapi. Nah, memanfaatkan air laut ya itu sebagai penyembuhan dan kebugaran. Jadi air laut itu memiliki komposisi kimiawi yang sangat mirip dengan plasma darah manusia, sehingga mineralnya dapat diserap oleh tubuh dengan efektif. Nah, jadi dengan kita apa berendam di air laut ini kan apa serap-serap air ke pori-pori. Nah, ini juga pertama juga ini ada kesehatan kulit. Ya, ada beberapa yang punya keluhan kulit atau dermatologis, ini adalah manfaat paling populer terapi laut. Air laut kaya akan magnesium, kemudian kalsium, kalium, yodium, dan zinc.
3: Banyak ya manfaatnya.
6: Jadi mengatasi penyakit kulit sangat efektif untuk penderita psoriasis, eksim, dermatitis, atopik, dan jerawat.
3: Bahkan sampai jerawat. Ya, berarti kalau punya jerawat tinggal pergi berenang gitu ya. Tapi apa bedanya berenang dan berendam? Ini apakah kalau terapi ini kan berendam ya atau berenang ya?
2: Berenang kalau yang mau, yang suka berenang. Yang kalau yang berendam sih rata-rata orang yang berenang. Sudah tua ya, yang nggak bisa berenang.
3: Iya. Ini kalau Ibu Lydia sendiri dan Pak Haryanto ini berarti nanti ketemu di laut baru kayak, oh kita buat deh ini komunitas.
2: Kalau saya baru bergabung juga sih. Kebetulan Pak Satria duluan. Saya juga baru bergabung 1 tahun kurang lebih. Itu pun secara ya tidak
3: sengaja.
2: Sengaja, karena awalnya memang saya pernah didiagnosa itu saraf kejepit. Tapi ketika saya diarahkan ke terapi rumah sakit, tapi di terapi pakai itu yang
3: laser
2: listrik yang dipasang kabel gitu kan. Iya, jadi katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke kekakuan otot. Kekakuan otot. Jadi saya kan kalau sakit itu nggak harus langsung obat kan. Saya jarang minum obat. Jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya memang suka berenang, cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu untuk saraf kejepit dan terkait dengan tulang-tulang itu, ya saya disarankan untuk mandi di air laut katanya. Ya, di situ saya gabung
5: dan ketemulah sama teman-teman. Dan alhamdulillah 3 bulan saya sudah bisa duduk. Saya kan nggak bisa duduk lama ya.
2: Iya.
5: Saya kalau duduk lama sakit sekali tulang belakang. Dan mungkin juga pengaruh habis sesar. Ya, jadi cuman saya seminggu dulu sempat 5 kali. Lima kali seminggu. Terus selama 3 bulan, alhamdulillah sudah yang sehat sekali.
2: Dan itu tanpa minum obat.
5: Tanpa minum obat.
2: Wow.
5: Tanpa minum obat saya sudah bisa duduk lama, sudah tidak sakit lagi.
2: Iya.
5: Kalau papa gejalanya kan selalu
2: sakit pinggang.
5: Bahkan untuk tidur pun itu sangat sulit.
2: Iya, yang tidur harus datar.
5: Iya, ya, harus yang keras.
2: Iya. Sekarang bisa tidur di spring bed.
5: Bisa.
2: Iya, berarti langsung terasa manfaatnya ya, 3 bulan rutin.
5: 3 bulan rutin, tapi sekarang sudah seminggu 1-2 kali aja.
2: Seminggu, kenapa bisa? Karena sudah sembuh berarti ya?
5: Iya, sudah. Dan memang sudah secinta itu dengan air laut.
2: Kalau dari Bapak Haryanto ini sebelumnya ada penyakit juga kan sebelumnya, sampai akhirnya kayaknya, wah ini saya pergi deh berendam atau berenang di arteri, atau sebelumnya ada ajakan dari teman-teman, ayo kita ini, atau seperti apa kalau dari pengalaman Pak Haryanto?
6: Ya, jadi gini, saya ini kan orang gunung.
2: Oh, orang gunung.
6: Lereng Gunung Merapi Merbabu. Ya, saya di Boyolali kan Jawa Tengah kan Gunung Merapi Merbabu, jauh kalau mau ke laut harus ke Jogja atau ke Solo gitu. Jadi memang saya di Jawa jarang lihat laut. Ya. Tapi setelah saya di sini, ditugaskan di sini, saya sering kali ke lewat di arteri. Memang saya suka olahraga, bersepeda, jogging, senam. Nah ini kebetulan ada teman, saya itu memang awalnya juga gak bisa berenang ya. Gak bisa berenang, jadi kalau mau ke laut ya hanya di pinggir gitu. Nah lama-kelamaan saya ada teman-teman, ada tempatnya banyak di sana.
2: Yeah.
6: Nah, saya ingin mencoba juga ke sana. Pernah ada ditanya, kamu di sini punya penyakit apa? Oh yeah. Enggak, saya suka kalau orang Jawa keceh, main air.
2: Oh, main air.
6: Tadi akhirnya saya senang, wah main air, jadi ada teman-temannya gitu ya, kan takut kalau sendiri gitu kan, namanya laut luas ya, nggak ada yang ngawasin gitu kan.
2: Yeah.
6: Kalau ada teman-temannya itu kan happy, ada yang lain, di sini nggak terlalu dalam, di sini nggak dalam, jadi ada bisa mengukur kita sendiri. Nah dari situ akhirnya saya mulai menyukai untuk renang. Ya, walaupun teman-teman pada berendam di pinggir, kadang-kadang saya kadang bawa pelampung, kalau nggak bawa pelampung juga pakai
2: kacamata
6: ya? Gitu, bisa lihat
2: snorkeling.
6: Bawah snorkeling. Gitu. Nah, sambil lihat bawah, jadi saking asik di main air, saya kadang-kadang jam subuh itu jam 5.20 atau 5:30 itu sudah ke laut, nanti sampai jam 7 atau 7.30 itu.
2: Oh lama juga ya. Ya.
6: Terus kalau sudah main air laut itu kita bawa keluar, sayang senang gitu. Nah ternyata manfaatnya juga kan, saya kadang-kadang itu kena luka apa sebagainya, tapi ternyata cepat sekali pulih luka saya.
2: Ya,
6: kan.
2: Tanpa obat ya.
6: Tanpa obat, kemudian kulit juga halus, kemudian muka juga ini, ternyata ada manfaatnya banyak sekali. Nah terus teman-teman yang lain udah banyak komunitas itu, saya bergabung. Awalnya diajak sih sama teman, ayo kita ini main air laut. Memang saya di awal karena di sini banyak laut, udahlah kita banyak teman gitu, akhirnya ikut dalam komunitas. Nah akhirnya komunitas itu yang sesepuh-sepuh di sana itu banyak orang pensiunan dan sebagainya. Nah, kemudian bertanya air laut, akhirnya saya punya ide nama kontes alam itu waktu itu, gimana Pak Arya kita punya bikin nama dan sebagainya. Akhirnya di air laut itu dikasih foto biar orang tahu di sini tempat untuk berendam, untuk terapi laut. Dan akhir-akhir ini kita kan dulu ada seragam, kita buat seragam warna biru pertama. Nah ini akhir-akhir ini kita buat seragam, bagaimana kita edukasi, akhirnya kita punggung kita.
2: Iya,
6: manfaat terapi. Akhirnya apa? Kita mengedukasi kepada yang lain bahwa ini loh manfaatnya. Ayolah kita menjaga kebugaran kesehatan dengan air yang apa merasa bersyukur lah bahwa kita ini ternyata Tuhan itu mempunyai apa istilahnya alam yang kita jaga ini, agar kita juga bisa merasakan manfaat daripada alam ini. Dan kita juga pertama itu Bu, kedua ini kita harus peduli.
3: Harus peduli dengan lingkungan.
6: Agar kita itu kita berpikir bahwa laut ini kadang-kadang kan orang banyak buang sampah. Mm-hmm. Coba bagaimana deh kita ini teman-teman sampah apa laut ini kita harus jaga.
3: Kalau di kawasan ini arteri Mamuju, kalau berendam pagi-pagi masih ditemukan sampah banyak.
5: Masih banyak.
3: Wah.
6: Kita kan tahu Bu, kalau malam itu banyak orang-orang
3: duduk-duduk ya.
6: Kemudian kita sudah dikasih tempat sampah. Tapi ya kita buang sembarangan, karena kalau laut sedang apa pasang itu sampah-sampah itu terbawa sampai semua, kelihatan kotor ya.
3: Betul, betul.
6: Inilah kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, kita jangan membuang sampah di sembarangan, apalagi kalau plastik ini kan tidak bisa membusuk, apalagi kalau kita lihat laut kita ini sangat bermanfaat. Kalau kemudian kena sampah dan sebagainya kotor, ini kita lah yang harus semua harus peduli, kita tanggung jawab bersama.
3: Ya, berarti ini betul-betul ini ya, apa manfaatnya tuh bukan hanya keindahan tapi bahkan untuk membawa kesehatan ya untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Ini kalau boleh tahu rentan usia yang tergabung atau ada berapa banyak sekarang anggotanya? Ada banyak?
5: Banyak sih kalau yang digabung, yang dia gabung yang di terapi lama-lama. Yang dulu yang masih yang lama sama yang sekarang, itu yang aktif sekarang itu malah lebih bertambah lagi. Dulu berapa ya Pak yang
6: telah dulu
5: yang...
6: sekitar sudah 65 Bu.
3: Lebih banyak. Dan ini maksudnya mereka pasti ada di di setiap hari setiap subuh
5: jadi
3: gitu.
5: Jadi ada beberapa yang mungkin sudah merasa badannya fit, jadi udah jarang lagi muncul di pantai kayak gitu. Ya begitulah, jadi yang aktif yang sekitaran banyak juga sih, ada sekitaran 60.
3: Wih, berarti ini kalau kita subuh-subuh lewat arteri aman berarti ya, karena banyak yang berenam.
5: Cuma kan kebanyakan yang pensiunan, jadi yang tiap hari yang pensiunan, karena mungkin dia lebih banyak waktu. Kalau kami kan kalau pagi harus ke kantor.
3: Iya, betul. Ini kalau ada tidak pengalaman-pengalaman selain pengalaman dari Ibu Lydia, terus pengalaman dari Pak Haryanto juga terkait dengan penyakit-penyakitnya yang sembuh. Kalau dari teman-teman lain ada yang kayak
5: ada yang pernah bercerita sama saya, cuman bukan dia langsung tapi temennya. Dia bercerita dulu dia penyakitnya saya enggak tahu penyakit apa, tapi dia sampai berobat ke Singapura.
3: Oh ya.
5: Lucunya bahkan dokter yang di Singapura menyuruh berapa solusinya untuk berendam saja di laut. Jadi bilang, ya Allah sudah jauh-jauh, banyak biaya, obatnya cuma berendam.
3: Berarti sebermanfaat itu ternyata ya ini air laut, yang mungkin orang menganggap ya sebatas air laut gitu, paling untuk apa ya, ikan, untuk view saja, tapi ternyata banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa diobati dari air laut ini. Nah ini kan namanya terapi laut, apakah kadang-kadang menarik juga menggait juga terapis-terapis yang memang ahli terkait ini di komunitas ini atau seperti apa?
6: Sebenarnya gini Bu, banyak kesaksian dari teman-teman, tapi setelah saya melihat dari berbagai referensi itu, selain untuk kesehatan kulit itu juga ada kesehatan sendi dan otot.
3: Sendi dan otot juga.
6: Jadi meredakan nyeri sendi, kandungan magnesium dalam air laut berfungsi sebagai relaksan otot alami dan antiinflamasi, sangat membantu penderitaan rematik. Kemudian ada juga pemulihan cedera olahraga. Jadi benar di air laut memberikan resistensi alami yang memperkuat otot tanpa beban ini sendiri. Jadi

0: Nah, ini saya lihat di sini, yeah, di situ meningkatkan kapasitas paru-paru, itu di pantai dengan udara bersih dan lembab, melatih pernapasan menjadi lebih dalam dan efisien. Ini saya lihat referensi-referensi ini, waduh, ternyata setelah dialami betul juga ya.
1: Dialami manfaatnya gitu ya.
0: Iya, manfaatnya.
1: Ya.
0: Jadi contohnya kadang-kadang kita kan sering apa ya, pernapasan seorang itu kan kadang-kadang kalau di laut kita menyelam atas kemudian menahan itu, ini sebenarnya
1: melatih
0: merelaksasi karena ini kalau di apa di air laut itu kan semua bergerak semua,
1: iya, betul.
0: Jadi dari tangan kaki semua bergerak, bahkan kita kadang-kadang ada yang berenang ya, pandai berenang ya, itu coba waktunya itu capeknya minta ampun gitu ya. Tapi ya itu kemudian, dan paling manfaat yang saya rasakan itu setelah mandi gitu apa ya, relax,
1: enjoy,
0: enjoy ya. Kemudian apa ya, mengurangi stres.
2: Oh, dan memang dipercaya bahwa memang ini melalui riset juga bahwa itu kan dia bisa mengurangi hormon, meningkatkan hormon serotonin dan mengurangi menurunkan hormon yang apa itu, yang stres.
0: Stres.
2: Hormon stres.
1: Iya. Berarti mengurangi stres juga.
2: Iya.
1: Apakah ada testimoni dari orang yang kalang kabut ini tapi berendam lebih plong jadinya?
2: Iya. Jadi memang kan apa ya, dari suara ombak juga itu
1: iya,
2: itu
1: betul,
2: adalah ya. Ternyata setelah diriset itu apa ya, suara dari deburan ombak itu ternyata dia menghempaskan ion negatif. Makanya ketika orang biasa ngomong kalau sebelum masuk ke laut itu kita afirmasi dulu dengan hal-hal yang positif, iya, karena memang itu dia bisa menangkap apa elektron negatif itu bisa dia
1: serap gitu,
2: serap
1: dia
2: gitu.
1: Serap. Oh, dibawa kabur sama ombaknya yeah, gitu. Ih, keren.
2: Makanya orang ketika kebanyakan orang yang melakukan yoga, meditasi itu kebanyakan di
1: pinggir laut.
2: Iya, ya, betul. Selain dia menghirup udaranya, dan udara di laut itu ternyata lebih bagus dan lebih banyak ketimbang yang di daerah pegunungan.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oh, baru tahu juga
2: iya,
1: ini.
2: Saya baca-baca risetnya, baca-baca pengetahuan ternyata manfaat laut itu bukan hanya cuman air doang, air
1: iya,
2: lautnya saja yang bermanfaat. Udara dan suara laut itu sangat-sangat
1: obat
2: jiwa.
1: Ya betul, obat jiwa yang mungkin juga banyak orang yang secara sadar tidak sadar justru mendapatkan manfaat itu ya, iya, untuk mungkin yang jalan-jalan pagi di sekitar pantai dan lain-lain.
2: Makanya bisa orang bilang, orang awam bilang ke pantai biar buang sial.
1: Iya,
2: nah itu ada
1: ternyata manfaatnya.
2: Iya.
1: Ternyata ada ilmiahnya, dikira tuh cuman kayak ya mungkin jalan-jalan. Yeah. Ternyata memang manfaatnya dari mendengar suara ombak
2: suara
1: saja.
2: Ombak dia menghempaskan elektron negatif.
1: Keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang di malam hari ini mau bergabung bersama kami, berbagi pengalaman juga, mungkin ada dari Anda yang juga selama ini rutin melakukan terapi, yang mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa ternyata ini saya sudah terapi dengan berendam atau berenang dengan rutin, namun ternyata manfaatnya tuh sangat banyak yang bisa didapatkan, sadar tidak sadar,
2: sadar
1: jadinya.
2: Sadar tidak sadar ketika dia berada di laut, dia menghirup udara laut, lalu kemudian masalah-masalah itu pasti akan berkurang dan pasti tidurnya lebih nyenyak.
1: Tidurnya lebih nyenyak.
2: Tidurnya pasti lebih nyenyak ketika dia habis berjalan di pasir basah.
1: Oh iya, pasir basah.
2: Berjalan nyeker gitu kan, di pantai basah. Kemudian menghirup udaranya. Insya Allah itu pasti beban-beban yang di yang tadinya di kepala sudah menumpuk itu ada relaksasinya. Jadi pasti enak tidurnya.
1: Dan ini bisa dilakukan loh oleh siapa saja dan gratis.
2: Dan gratis.
1: Iya kan? Kayak gratis, terus bebannya hilang, stresnya berkurang. Kalau utang sih mungkin tidak bisa berkurang.
2: Mungkin itu satu.

0: bisa lupa diobati.
1: Lupa dulu.
2: Utangnya lupa ya. Utangnya cicilannya lupa ya. Iya, tapi setidaknya manfaat-manfaat lainnya yang selama ini mungkin sekedar jadi kayak oh ini manfaatnya ternyata jauh daripada itu ada ilmiahnya juga yang maksudnya sudah diriset oleh ahli-ahli sebelum kita, orang-orang yang cerdas dan memang seberpengaruh itu. Berarti ini keren sih untuk komunitas ini, dan siapa saja ternyata bisa bergabung.
0: Iya, bisa dari yang masih remaja yang bisa bawa anaknya, silakan.
1: Bahkan sekarang ini saya lihat itu kalau hari Minggu wah cukup banyak, karena kan mereka itu kan ada Capri Day kan, kemudian banyak yang
0: mengajak anak-anak.
1: akhirnya apa enjoy di situ sambil apa wisata kan gitu kan.
0: Dan main riset air, riset juga ada Pak terkait tentang anak yang tantrum.
1: Oh iya.
0: Ya, itu ketika dia berenang, sering dibawa ke laut, bermain aja dengan pasir-pasir itu, dia bisa
2: mengurangi
0: tantrum tersebut.
2: Wah, ini untuk Anda mungkin pendengar, orang tua yang mungkin anaknya tuh banyak nangis, banyak tantrum. Wah,
0: sering-sering aja ke laut.
2: Iya, sering-sering aja ke laut. Oh, berarti anak-anak juga dapat manfaatnya. Yeah. Wih, keren ini. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya maksudnya yang usia lanjut, yang pensiunan begitu, tapi anak-anak juga ini ternyata laut bisa menjadi obat untuk itu. Untuk Anda ini betul-betul harus di notes ini, karena segitu banyaknya manfaatnya yang bisa didapatkan dan gratis. Cuman pergi saja, datang, yang penting jangan bawa sampah ya. Ini kalau terkait dengan edukasi lingkungan, kalau dari komunitas terapi laut ini sendiri, apa yang dilakukan ke masyarakat ke lingkungan di arteri Mamuju inilah secara khusus?
1: Jadi kami gini Bu, kemarin sama teman-teman sekali-sekali kita peduli alam, kita pungut sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di sekitar itu kita pungut, kemudian kita taruh di tempatnya. Nah ini sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita itu mengedukasi kita ini laut ini biar indah terlihat di sana, kan tempat untuk wisata. Jadi kadang masih kurang adanya kesadaran masyarakat. Jadi kadang-kadang buang sampah sembarangan. Betul. Bahkan di bawah-bawah itu yang di batu-batu di anu itu cukup banyak sampah-sampah plastik. Ya memang ini kita butuhkan kesadaran untuk masyarakat agar kita lebih peduli laut. Artinya apa, kita ini kan laut ini kan di arteri ini kan sekarang ini kan sebagai tempat wisata tuh. Karena kita di Mamuju ini tempat wisata itu ya, kalau nggak di Tapan dulu yang di Malawa, karena di Karampuang, ada di sini. Nah, ini kan semua berdekatan dengan laut semua. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini. Nah, maka kami dengan teman-teman sekali-sekali kita juga harus ada bakti sosial.
2: Oh, bakti sosial.
1: Ya, kemudian mengajak kita untuk ya penuh kesadaran untuk ada tempat sampah yang kemarin itu sekarang sudah ada. Cuma ya ini kemanfaatan tempat ini kadang-kadang masih aja banyak orang yang masih udah ada tempatnya masih dibuang di tempat yang enggak seharusnya kan. Nah, ini yang perlu kita kita jaga. Dan sebenarnya juga bahwa pemerintah ini juga nanti juga harus memberikan perhatian lah ya. Bagaimana sekitaran di arteri ini dibuat seindah mungkin. Bahkan kemarin ya kita berpikiran juga bagaimana kalau di sini kan banyak orang mandi, ada tempat ganti.
2: Oh iya, karena belum ada ya sekarang.
1: Atau mungkin ya di situ kan banyak orang yang mandi, mungkin berganti baju, kan ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gini kan mau kemana kita itu juga mungkin masukan juga untuk pemerintah daerah kalau memang itu seperti tempat-tempat lain ya di itu dibuat kalau, seindah mungkin, ya, kemudian kenyamanan,
0: salah satu wisata kan?
1: Ya, tempat wisata, sehingga disinilah kita apa bisa memberikan apa ya nuansa nyamannya,
2: iya, gitu,
1: nyamannya. Jadi kalau mau ada orang yang mau berganti, oh ada tempatnya,
2: kan gitu. Iya sih, dibuat, yeah, maksudnya tempat gantinya juga dibuat yang cantik-cantik, yeah, begitu, yeah, supaya tidak mengurangi kecantikan dari pantai.
1: Betul.
2: Itu.
1: Yeah.
2: Iya sih, memang apalagi kan hari Minggu kan di sana ramai.
1: Yeah. Yeah.
2: Nah ini yang menjadi PR juga, mereka ganti bajunya di mana, pasti basah-basah pulang,
0: yeah,
2: ya. Oh iya betul, harus ada tempat ganti baju. Ini untuk pihak berwenang mungkin yang mendengarkan siaran di malam hari ini, mungkin boleh diberikan lah ya solusi terkait ini. Kalau selain itu tempat ganti, apalagi sekiranya kalau di kawasan arteri Mamuju ini yang kayak tadi sampah ya, tadi sampah, terus tempat ganti baju, ada lagi yang lain ya, wah ini seharusnya harus dibuat seperti ini nih.
1: Oh, ya kemarin gini, terakhir kita, kemarin itu kan belum ada tangga, jadi banyak
2: tangga.
1: Orang yang tua itu kalau mau apa melangkah itu kan takut jatuh.
2: Nah,
1: kita dengan teman-teman komunitas ini, coba ayo kita punya berapa, kita kumpul-kumpul uang, kita beli semen, kita bikin ini, bikin tangga.
2: Dan sudah ada tangganya.
1: Tangganya sudah bikin.
2: Biar
1: ya, udah biar orang yang datang mau masuk ke pantai itu tidak kesulitan gitu kan. Ya.
2: Berarti sudah ada tangganya.
1: Yeah.
2: Untuk Anda mungkin pendengar yang selama ini bingung mau turun ke pantai lewat mana, ternyata sudah ada tangganya yang disiapkan. Yeah. Berarti subuh-subuh pun datang ke sana amannya. Ini di bagian yang banyak batu-batu itu, yang di sekitar Car Free Day itu memang biasanya berendam.
1: Jadi dekat itu yang
0: pas depan
1: biasanya apa itu
0: lapangan balai.
1: Balai. Ya, itu kan ada apa dari jalan sampai ke anu dikasih tangga tadi.
0: Iya. Ada kok pendek. Gambar yang ada pelang komunitas terapi laut.
2: Oh, ada pelangnya di sana.
1: Sana ada pelangnya. Jadi termasuk komunitas kita, itu kita pasang pelang sana. Agar di sinilah tempat kita terapi.
2: Yeah.
1: Nah, kemudian ide ini yang kemarin itu pakai kaos ini.
2: Iya.
1: Ya, ini juga gimana ya kalau kita kasih apa manfaat terapi laut biar semua orang kalau kita pakai kaos bisa baca.
2: Iya,
1: nah, di sini manfaatnya juga dicantumkan lebih ringkas ya sebenarnya. Ini ya, manfaat terapi laut menenangkan pikiran, mengurangi stres dan kecemasan.
2: Yeah.
1: Nah, terus kemudian meningkatkan kesehatan. Udara laut segar untuk paru-paru. Nah, terus kemudian menambah energi. Tubuh lebih segar dan bertenaga. Nah, kemudian meningkatkan imunitas. Tubuh lebih kuat melawan penyakit.
2: Yeah.
1: Nah, meningkatkan kualitas tidur. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas.
2: Yeah.
1: Nah, kemudian membawa kebahagiaan.
2: Kebahagiaan.
1: Nah, laut menyegarkan jiwa dan hati. Jadikan laut sebagai terapi, rawat diri, nikmati hidup. Nah, ini motonya. Dan lagi, terapi laut, terapi alami untuk hidup lebih harmonis, inilah moto dari terapi kita.
2: Jadi meskipun mungkin orang yang selama ini kayak kalau sudah pensiun, sudah tidak ada kegiatan, akhirnya jadi kayak lebih bahagia lagi karena punya teman baru gitu ya di terapi laut ini. Wah, ini mungkin untuk Anda pendengar yang ada di, karena sekarang masih ada di Mamuju ya, ini untuk komunitas ini. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitar kota Mamuju boleh bergabung. Pokoknya setiap hari pasti ada anak-anak dari anggota terapi laut ini ya. Dengan manfaat yang segitu banyaknya pendengar, yang kalau dari Ibu Lydia tadi katanya tanpa obat saraf terjepitnya ini alhamdulillah.
0: Kekakuan otot sih.
2: Kekakuan otot ini alhamdulillah bisa sembuh. Jadi bisa milih ya antara terapi di rumah sakit atau terapi di alam.
0: Yeah.
2: Kalau terapi di rumah sakit antrinya subhanallah. Kalau terapi di laut ya tinggal turun.
0: Tinggal turun, terus lebih adem ya kan. Dan memang saya rasakan juga kulit saya lebih lebih apa ya, shining gitu, lebih.
2: Oh iya.
0: Berarti jadi saya sudah ada berapa bulan enggak pernah pakai perawatan skincare gitu kan. Ya, saya lebih ke alam sekarang.
2: Oh, berarti yang katanya air laut bikin hitam itu justru tidak ya? Kalau mungkin kalau siang.
0: Kalau kita berenangnya siang dan lama mungkin jadi hitam.
2: Ya,
0: kalau jadi pagi sebaiknya 30 menit lah.
2: Oh, waktunya 30 menit yang efektif ya?
0: Iya, 30 menit.
1: Jangan terlalu lama juga ya, karena mungkin kalau terlalu lama itu apa ya, kulit tuh
2: jadi
1: kayak
2: ini
0: kering kan?
1: Kering,
2: iya. Ada yang menyebabkan
1: apa kisut lah kalau ada.
2: Iya, ya, betul betul betul.
0: Tapi ya jerawat itu bisa hilang.
2: Ini sih jerawat, kayaknya mau Kak coba deh supaya. Dan ini bisa dicoba sama anak muda juga ya, tidak harus menunggu tua. Ya, kalau terapi lebih cepat, maksudnya hidup sehat ya, pasti manfaatnya jadi lebih cepat juga, maksudnya lebih baik gitu. Ini keren sih untuk komunitas terapi laut yang bisa bergabung pendengar di malam hari ini. Kita untuk Anda pendengar, kami informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan untuk Anda yang mau bergabung menyapa dua narasumber kita atau berdiskusi tentang terapi laut ini yang ternyata pokoknya masih speechless sih, karena banyak sekali ternyata manfaatnya yang tanpa kita sadari itu sudah bermanfaat mungkin untuk kita, apalagi kalau kita ikut berendam, ikut berenang. Wah, oke, terakhir mungkin dari Ibu Lydia dan Pak Haryanto di malam hari ini, closing statement, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Lydia terlebih dahulu, silakan.
0: Itu aja sih ajakan untuk menjaga laut, menjaga kebersihan, dan itu juga ya sakit itu ya menurut pengetahuan spiritual ya. Jadi sakit itu bukan hanya gangguan, tapi itu lebih ke media komunikasi tubuh. Jadi tubuh itu harus memang selaras antara manusia, hubungan manusia, alam dan Tuhan. Jadi dulu orang dulu enggak langsung sakit ke dokter, tapi ditanya dulu habis ngapain, dengan alam seperti apa. Iya, orang dulu ya.
2: Iya, tapi kayaknya tuh masih relate ya sampai saat ini. Iya.
0: Kalau apa, orang-orang leluhur yang dulu seperti itu, yang aku tahu ya.
2: Iya.
0: Nggak langsung ke dokter.
2: Betul. Karena bisa sembuh buktinya kan.
0: Jadi sebenarnya Tuhan itu kan sudah mengasih kita obat sebenarnya. Untuk kalau saya itu kalau sakit jarang langsung ke dokter. Saya lebih karena sebenarnya tubuh memperbaiki diri sendiri. Ketika kita memperbaiki pola hidup kita, kita nggak boleh cemas, berhubungan baik dengan manusia, menjalin hubungan baik, tidak apa itu Pak.
2: betul
0: bukan cuma manusia tapi Tuhan
2: juga. Pokoknya manusia ada hubungannya dengan alam dan ada hubungannya pasti dengan Tuhan gitu. Keren. Kalau dari Pak Haryanto?
1: Ya, kalau kami hidup selaras dengan alam, jadi sehat itu kita harus upayakan.
2: Oh, diupayakan ya?
1: Nah, dengan alam semesta ini sebenarnya adalah obat, seperti yang disampaikan ini. Hanya bagaimana kita tuh menyikapi. Jadi gunakan kesempatan untuk menjaga kesehatan ini dengan tetap peduli dengan alam, kita menjaga alam, dari alam itulah kita akan sehat.
2: Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haryanto dan Ibu Lydia di malam hari ini. Ini menarik sekali pendengar, karena ada ternyata hal yang bisa kita lakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak harus bayar ratusan ribu, bahkan ratusan juta, berobat sampai Singapura. Ternyata tuh bisa dilakukan di pantai di sekitar rumah kita dengan manfaat yang segitu banyaknya, mulai dari otot-otot yang kaku dan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan tadi sempat disinggung ada asma juga, ini bisa dibantu. Wah, ini rugi ya kalau tidak melakukan.
0: Iya, cuman kadang orang gitu kalau mau
2: mager
0: dan itu tadi malas gantinya dan kayak gitu.
2: Berarti sudah cocok itu, harus memang ada tempat ganti di arteri, iya, supaya warga-warga Mamuju tuh sehat-sehat semuanya, bugar-bugar. Baik, terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda juga di malam hari ini. Kepada kedua narasumber juga kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di studio berbagi cerita tentang komunitas dari terapi laut arteri Mamuju ini. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi.
4: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen, atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 di malam hari ini, pendengar. Dan bagi yang ingin bergabung di nomor 0463224 atau nomor 0822960909096. Dan pendengar, kita sudah dibuka oleh lagu dari Tommy J. Pisa, Suratan. Ini lagu di era tahun 1970-an hingga 80-an, pendengar. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Kerampuang.
0: Pulau Kerampuang. Halo, apa kabar? Ini hujan enggak sih ini malam?
1: Iya.
0: Hujan
1: dua hari, tidak menyala lampu.
0: Oh, kenapa lampunya?
1: Ya,
0: panel surya kah di sana?
1: Hujan.
0: Oh. Jadi kalau hujan enggak ada lampu. Pakai panel surya. Pakai.
1: Iya.
0: Oh, ya karena tidak ada matahari nih.
1: Jadi baru sangka ini bisa nelpon. Karena
0: Oke.
1: Tidak bisa dicas HP.
0: Iya, karena enggak ada listrik nih. Iya, susah juga ke sana karena melewati laut kalau mau bangunan. Ini apa, tiang listrik?
1: Masih lo?
0: Ya.
1: Masih bisa tarik lagu?
0: Iya, lagunya siapa?
1: Lagunya Rati Purwasih.
0: Rati Purwasih.
1: Iya.
0: Judulnya.
1: Jadi pilihkan aja.
0: Oke, yang penting Rati Purwasih. Ini persis CD-nya Rati Purwasih atau Bahagianya ini?
1: Iya, Bahagianya bagus.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya, jangan sedih-sedih.
0: Oke.
1: Kirim-kirim salam pun. Ada Bu Murni. Juga Pak MS. Ada juga Erwin. Maulana. Ada Lia di Nguyutenga. Ada juga Ibu Norma. Ada juga Ibu Sahara. Ada juga Dina. Ada Alia di Tandetan. Ada juga Pak Kifran. Ada di Woteng. Ada juga Mida. Ada juga Pak Brahan. Afridu Timur, dia berikan sama pendengar kan berkecuali buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Kerampuang, pendengar. Halo, malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Padilla di Polman.
0: Padilla di Polman.
2: Iya.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke. Ini
2: kalau Kak Petri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga, Nim. Halo. Ini
2: ya.
0: Sudah libur ya di tempat, maksudnya di Unsulmar.
2: Enggak libur, cuma di sini aja di rumah.
0: Oh iya iya. Tidak bersamaan ke orang-orang libur, kenapa? Pun agak saya ini sudah libur kayaknya.
2: Ini efek-efek ngantuk.
0: Oke, Mau lagu apa?
2: Bisa lagu lagu ya?
0: Iya, bisa.
2: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Oke.
2: Tapi enggak tahu penyanyinya.
0: Pokoknya ada versi Krisya juga.
2: Iya, pokoknya pilihkan aja, Kak.
0: Oke.
2: Kirim salam ya.
0: Mm-mm.
2: Ada Nirmawati.
0: Mm-hmm.
2: Ada Ibu Murni.
0: Mm-hmm.
2: Ada Dina. Ada Lekardino, ada Kak Bobby.
0: Mm-hmm.
2: Ada Astri di Lombok Timur. Ada Ani di Boteng.
0: Iya.
2: Ada Lian di Mamuju.
0: Mm-hmm.
2: Lagi dan di Palman ya kan sendiri
0: sudah
2: katakan satu kesuan.
0: Nah,
2: okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang menelpon malam ini pada lembut-lembut sekali suaranya. Iya, saya angkat satu lagi baru kita dengarkan lagunya. Halo, malam.
3: Ya, halo. Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
0: Ani Boteng, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Sudah makan ini.
0: Sudah siap-siap beristirahat kayaknya.
3: Iya.
0: Karena entah hari ini perempuan semua ini, saya rasa laki-lakinya pada istirahat sebelum nonton bola ini.
3: Ini baru monitor.
0: Oke.
3: Cewek masih ya.
0: Oke. Ani.
3: Lagu apa ya? Lagu apa ini sekarang? Lagu Inka Kristi.
0: Inka Kristi. Kayaknya suka rocker ini.
3: Oh. Iya, pokoknya ikutan saja sama tadi. Apa?
0: Inka Kristi lah judulnya apa? Tanya.
3: Enggak tahu apa itu.
0: Nah, pokoknya Inka Kristi ya.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pokoknya dipilihkan saja. Iya, salam tadi ada apa di sana?
0: Iya.
3: Iya, tadi kesalahan cina juga makasih sepanjangnya. Ada juga Ibu Dharma. Ada siapa lagi di? Ada juga Gibran, ada Astri di Timur, ada juga Erwin, ada Ibu Dharma tadi. Bu Murni. Dan acara pokoknya semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Mbak Fitri, aja sehat selalu dan berhari rezekinya.
0: Amin.
3: Ya lanjut tugas, tugas.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah kita dengarkan dulu. Ini tadi saya pilihnya apa ini? Telepon Rindu Rati Purwasi sama Kisah Kasih di Sekolah ini versi Obi Mesa kemenangan. Ini Mbak dari Kayangan di Pulau Kerampuang. Kemudian ada Badila dengan Kisah Kasih di Sekolah.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Ya, dan kita sudah mendengarkan lagu dari Rati Purwasi, Telepon Rindu. Dan juga ada Awi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah, Telepon Rindu. Mungkin biasanya di ini bagi yang LDR kali ya, atau long distance relationship istilahnya mungkin. Oke, okay, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa di mana?
1: Dengan Sultan ini, Mbak Fitri.
0: Sultan di mana ini?
1: Ya, sementara di laut ini.
0: Oh, di laut. Biasanya jam berapa ini balik ke darat?
1: Ya, nanti kalau ada rezeki besok ya balik besok lagi.
0: Oh, iya. Tapi sendiri di laut ini.
1: Kita ada sendiri ini.
0: Oh, Mak Gae.
1: Iya, Pak Gae.
0: Ya, saya tahu.
1: Terikan ini Mbak Fitri.
0: Kapal besar.
1: Iya, ya Pak Gae.
0: Oh iya. Yeah.
1: Cahaya bintang satu nama kapal ini, Cahaya Bintang Satu Mbak Fitri.
0: Oke. Okay. Ini kayak yang beberapa hari ya.
1: Iya.
0: Iya, tetap hati-hati di sana. Bisa ada jaringan ya?
1: Ya, ada jaringan tidak jauh dari daratan ini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Dari daratan.
0: Berarti bisa dengar juga pertandingan bola di sana.
1: Bisa dengar ini sementara, nanti jam-jam 3 itu tentu.
0: Iya, nanti ada jam 3, ada jam 4 nih nih.
1: Oh, ya jam 4.
0: Jam 1 sama jam 4. Sebentar.
1: Ya, sebentar ya.
0: Iya. Oke, okay, lanjut ya, kita.
1: Lagu lagi nih buat Putri.
0: Boleh.
1: Ya. Kau dan aku satu.
0: Kau dan aku satu. Lagunya siapa ini?
1: Ya. Itu kapan? Lagu ini kapan di?
0: Kayaknya ini Kau dan Aku Satu. Ini sudah saya putarkan lagunya Obi Mesak.
1: Oh, sudah buka Obi. Oh ya.
0: Tapi tadi ini beda judul tapi ke...
1: Oh iya cocok. Oh, sudah buka.
0: Mungkin bisa
1: lagunya. Iya. Kita itu apa judulnya itu?
0: Apa?
1: Berulang kali
0: aku mencoba. Ya, nanti ku carikan.
1: Ah, itu saja di.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada yang baru lewat tadi, ada Ani di Borsen.
0: Mm-hmm.
1: Ada Padina, ada juga Wedan Mawati di Karampuan.
0: Mm-hmm.
1: Kak Ines, Bobi, selamat menonton bola sebentar. Ada Anto Duri, Asri Bukino, Ibu Nurni, Mulia, Ibu Nurma, Kalian Pande, Yani, Mamananda, ya semuanya saja pendengar luar situ.
0: Okay.
1: Kecuali dan seluruh rekan-rekan yang ada di kapal ini, Pak Putri.
0: Oke.
1: Okay. Karena Pak Delu baru sebagian yang tidur di sini.
0: Hmm.
1: Ya.
0: Tetap hati-hati di sana.
1: Ya, terima kasih dengan banyak.
0: Dapat rezeki yang melimpah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke.
1: Mbak Fitri, selamat menjalankan aktivitas ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Sultan di apa? Di Galuntulu, tapi sementara katanya di Melaut hari ini. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya, halo.
0: Ini. Siapa di mana? Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori. dari sini bilang ini mbak.
0: Oke, Kali Mamuju, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Di sana cuaca bagaimana ini?
2: Ya, alhamdulillah tidak ada hujan kali.
0: Oke. Di sini juga hujan. Ya sama aja. Oke.
2: Lagunya ikutan saja.
0: Oke. Baru saya mau catat, ternyata ikutan saja.
2: Salam dulu ada
0: tadi. Oke, silakan.
2: Tadi.
0: Iya.
2: Ya, kita bisa jadikan ini di Alkartini Maulana
0: tersebut.
2: Ayah terus juga Sriani di Dharma Gili terus juga Bukti yang juga Pak Mahir terus juga Guru Pak Rangga dan juga teman kita juga ada di sini. Ingin pegang Pak Fitri lagi pegang saya selalu menjelang kebinasnya terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berbisik ya, nih malam. Mungkin karena faktor ini sudah mau jam-jam istirahat ini sudah sebenarnya sih di jam setengah 11 malam, peningan. Oke, saya angkat satu lagi sebelum kita dengarkan lagunya. Halo, malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
3: Rindu nomor 12.
0: Iya. Siapa di mana ini?
3: Alhamdulillah.
0: Eh?
3: Kita request lagu Fitri.
0: Iya. Lagu apa itu?
3: Lagu yang Phil Collins.
0: Phil Collins. Judulnya?
3: Do you remember?
0: Oh, okay. Do you remember?
3: Okay.
0: Mm-hmm.
3: Buat semua. Do you remember? Buat semua pendengar Tuan King. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan apa ini? Kita dengarkan dulu lagu dari Nicky Astria. Ini tadi Mbak siapa ini? Ani di Boteng yang request lagunya Nicky Astria. Jadi saya pilihkan Matahari dan Rembulan. Kemudian apa ini? Mas Sultan di dia cuma sebut lirik tadi ini. Ini judulnya Hati yang Luka ya. Lagunya Betaria Sonata.

Persaingan Grup A semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan? Atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E, Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, hati yang luka dan betra ya sonata. Pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Bebang Rindu Memori lewat lagu. Ya, dan pesan masuk di malam hari ini ada siapa nih? Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Ahmad Usman di Taiwan. Maksudnya di Taiwan ini memang di Taiwan atau di mana? Jalan Poros Kayu Mate. Ingin request lagunya Dedi Dores, Mendung Tak Berarti Hujan. Lagu ini diperuntukkan semua pendengar lagu. Oh, Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Ya, dan bagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232243 atau di nomor 0822-960-9096. Dan kami sampaikan juga pendengar ya, sebentar ini di pukul 1 dini hari ada siapa nih? Jerman versus Suraso. Surakcau. Ah, ini agak ribet tulisannya. Kemudian di pukul 4 nanti sebelum subuh ada Belanda versus Jepang. Kemudian di besok malam ini pukul 00 sebelum masuk hari Selasa, pendengar, Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde. Dan pendengar bisa mendengarkan di frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, kemudian 100,2 untuk Majene dan Pullman, dan juga 97,6 untuk Pullman dan apa nih, Mamasa. Juga ada bisa di daerah Pasangkayu juga bisa mendengarkan Mating di frekuensinya RRI Mamuju pendengar. Dan kita dengarkan dulu lagu dari Phil Collins, Do You Remember?

0: Sounds great in here. What'd you think?
1: Sound all right?
0: Good. Come on in. Your root beer floats here, and there's a phone call for you.
2: Okay, pendengar kita. Itulah tadi lagu dari Bill Collins, Do You Remember? Dan...
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id complete
4: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
2: Ya, pendengar kembali lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, saya terima telepon dari WhatsApp malam hari ini. Oh, kenapa ini? Sepertinya ada suara lain. Halo.
6: Iya.
2: Yeah. Iya, yeah, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu.
2: Iya, yeah, siapa di mana?
6: Aco Hairudin.
2: Aco Hairudin.
6: Di pasbot, di pasbot, pasar Boteng.
2: Oh iya, iya, iya. Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
2: Oke,
6: sehat.
2: Alhamdulillah. Ah iya. Lanjut.
6: Lanjut, masih bisa minta lagu ya?
2: Lagunya siapa?
6: Kalau bisa lagunya Panci Pondang.
2: Panci Pondang.
6: Iya.
2: Oke.
6: Mulanya biasa saja. Ada Mbak?
2: Iya, Panci Pondang.
6: Mulanya biasa saja.
2: Oke. Lagu yang untuk siapa?
6: Untuk salam. Siapa ini baru lewat, baru-baru?
2: Pak Salman ada.
6: Oh, Pak Salman ya. Asriani, Bobby, Acore, Zidam, ada juga KMS. Ada juga Alex, Darna, Dina, ada juga Pak Mahdi Tapalang, ada juga Pak Rizal di Taludu, ada juga Norma di Bawana, Lia, ada juga Murni di Kalimamuju, Dharma di Pulkar, ya Anto, Dian Regan, ya semuanya mau tepat terkecuali.
2: Oke.
6: Okay. Kalau siapa menyari ini, Fitri kah? Ya, buat Fitri, lanjut tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Ya, dan sampai berjumpa di hari berikutnya di lain waktu, pendengar. Dan juga tidak lupa saya ingatkan untuk mendengarkan pertandingan bola yang disiarkan langsung oleh RRI Mamuju melalui frekuensi 96 untuk daerah Mamuju, kemudian ada 100,2 untuk Majene dan Pulman, 97,6 untuk Pulman dan Mamasa. Oke. Okay. Iya, dan di pukul 1 dini hari nanti ada Jerman versus Curaçao kayaknya deh. Dan di pukul 4 ada Belanda versus Jepang, pendengar. Oke. Okay. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam, dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Eta ampunya diri bertata di singgasana bertatakan insan jabrus nilang bayi rumah.
1: Ada benar sekali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Iya benar, masih di 900,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju. Dan tidak henti yang kami mengingatkan untuk pecinta bola dimanapun Anda berada, di malam hari ini jangan lewatkan pertandingan bola nanti pukul 1 dini hari di ada Jerman versus Curaçao, kemudian di pukul 4 ada Belanda versus Jepang, kemudian ada juga Spanyol versus Tanjung Verde, Cabo Verde. Ini pukul 00 waktu Indonesia Tengah pendengar. Jadi bagi yang ingin mendengarkan bisa di frekuensi 96 untuk wilayah Mamuju, kemudian 100,2 untuk Majene dan Polman, 97,6 Polman dan Mamasa juga ada di Mamuju Tengah ya, 96 Tupuy, daerah Tupuyo kan ya. Ya, dan mungkin pendengar juga punya ini negara dukungan yang bertanding ya, dan yang ikut di Piala Dunia, karena seperti di daerah Pambusuang pendengar ini sampai konvoi yang Argentina. Nah, di rumah saya ada beberapa negara untuk dukungannya, ada Portugal, ada yang Brasil, ada Argentina. Jadi ya nanti kita lihat siapa yang bakal jadi

0: agak-agak kurang ini, kurang familiar di saya untuk di Piala Dunia, karena biasanya yang saya lihat ini kayak Spanyol, Argentina, Brasil, itu Jerman. Nah, ternyata kayaknya Italia tahun ini tidak ikut ya pendengar, dimasuk Piala Dunia ternyata seperti ini. Dan kita berharap Indonesia nanti bisa lah ya ikut dalam Piala Dunia nanti. Ini 2026 mungkin 2030 kali ya. Setiap 4 tahun untuk pagelarannya Piala Dunia ini. Ya mungkin Indonesia boleh lah ya. Atau paling enggak tuan rumahnya mungkin, atau klubnya yang masuk ke Indonesia ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar.
1: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya Rama Musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar kembali RRI Mamuju akan menjumpai Anda tepat pukul 1 dini hari nanti di pertandingan bola. Antara Jerman dengan Surasao di melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita, Pemprov Sulbar pendengar meraih opini WTP ke-12 kali dari BPK meski ada temuan. Pemprov Sulbar kucurkan 1,9 miliar rupiah untuk rumah tidak layak huni. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 15 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. DPRD akan memanggil OPD terkait usai temuan BPK pada LHP Sulbar. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Itu rekomendasi dari LHP BPKRI nanti.
2: Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menjelaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sama masih muncul dari tahun ke tahun dan pengembalian kelebihan pembayaran oleh organisasi perangkat daerah atau OPD hanya sebagian kecil. Maka dari itu, DPRD akan menyusun jadwal pemanggilan terhadap OPD terkait melalui fungsi pengawasan. Hal tersebut disampaikan Amalia Fitri usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI atas laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Meski pemerintah provinsi kembali meraih opini WTP yang ke-12 kalinya, DPRD melihat masih adanya kelemahan yang berulang. Ketika dikonfirmasi mengenai temuan BPK yang setiap tahun muncul, Amalia Fitri menjelaskan bahwa ranah eksekusi berada di pemerintah provinsi. Ia menegaskan DPRD akan tetap menjalankan fungsi dan pengawasannya secara serius.
1: Terima kasih banyak Pak Sulbar dapat WTP. Tentu rekomendasi dari LHP BPKRI nanti ini kami akan tindak lanjuti sesuai dengan fungsi pengawasan dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ya itu mungkin hanya dari Pemprov kan mungkin yang bisa menjawab itu. Kalau kami sudah hanya dalam bentuk pengawasan saja menyampaikan, nanti kan kami susun jadwal di badan musyawarah untuk kemudian kami memanggil setiap OPD melalui bentuk pengawasan kami. Kalau kami di DPRD.
2: Meski demikian, DPRD Sulbar tetap mengapresiasi Sulawesi Barat atas opini WTP yang ke-12 kalinya dari BPKRI. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, masih terkait informasi yang sama, Pemprov Sulbar meraih opini WTP ke-12 kali dari BPK meski ada temuan.

0: Kembali dilaporkan oleh reporter Marhadi Umar.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI untuk laporan keuangan tahun 2025. Capaian ke-12 kalinya ini diapresiasi BPK meski masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dinilai tidak material. Hal tersebut disampaikan oleh staf ahli bidang keuangan BPK RI Ahmad Adib Susilo usai rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas pelaporan keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 di kantor DPRD Sulbar pada Kamis 11 Juni 2026. Ahmad mengakui masih ada beberapa permasalahan, namun tidak signifikan dan tidak berpengaruh material sehingga tidak mempengaruhi opini WTP. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan harus segera ditindaklanjuti dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP tersebut.
1: Alhamdulillah pada hari ini sudah kami sampaikan ya LHP atas laporan keuangan Pemerintah Sulawesi Barat tahun 2025 dan alhamdulillah capaian yang luar biasa oleh jajaran pemerintah Sulawesi Barat untuk memperoleh WTP kembali yang ke-12 kalinya. Tentu ini kami apresiasi karena mempertahankan itu yang mudah. Dan memang tetap ada beberapa permasalahan yang kami lihat dan alhamdulillah tidak signifikan, tidak berpengaruh material ya, yang sehingga tetap tidak mempengaruhi opini, sehingga tetap kami berikan opini WTP. Dan kami juga apresiasi dari Pak Gubernur menyampaikan rencana aksi yang luar biasa di mana beliau akan membentuk tim khusus ya untuk menyelesaikan rekomendasi BPK. Jadi kami berrekomendasi dan beliau juga sudah aware bahwa dalam periode 60 hari sejak diterimanya LHP ini harus diselesaikan. Beliau tadi sudah memberikan beberapa rencana aksi, ada tim khusus dibentuk, menadap kapasitas ya, mempelajari teman BPK seperti apa untuk jadi perbaikan ke depan dan lain-lain yang tentu kami harapkan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
2: BPK berharap seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu guna memperbaiki tata kelola keuangan di daerah Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan wawancara bersama dengan Sekda Sulbar Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dipandu oleh reporter Marhadi Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana terkait rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI dalam rangka mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
4: Ya, rapat koordinasi hari ini adalah tindak lanjut ya dari hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim dari PT SMI ya terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang kita rencanakan dan kita merencanakan pinjaman dari SMI. Ya kenapa kita melakukan pinjaman? Karena memang kebutuhan infrastruktur kita ini masih sangat penting. Tapi di sisi lain memang kita mengalami keterbatasan fiskal dengan pemotongan dana transfer yang sebesar 330 miliar untuk tahun 2026 ini. Oleh sebab itu kita ingin melakukan pinjaman. Dan ini prosesnya sudah sejak November dan juga sudah disepakati bersama-sama DPRD ya bahwa kita untuk belanja di tahun 2026 ini kita membutuhkan pinjaman ya sebesar kurang lebih sekitar 200 miliar. Nah, kita tadi berharap ya hasil peninjauan lapangan tadi sudah disampaikan, dia hanya meminta dokumen-dokumen. Misalnya jalan itu asetnya, mana dokumen asetnya, kemudian amdalnya, kemudian apakah dia beririsan dengan kawasan hutan, dan lain sebagainya. Itu persyaratan-persyaratan termasuk berkaitan dengan perhitungan-perhitungan administrasi berkaitan dengan keuangan. Ya, saya berharap tadi sama tim hari ini kita selesaikan. Jadi saya minta apa yang ditemukan di lapangan segera dikonfirmasi, yang bisa dijawab selesai, yang membutuhkan dokumen disiapkan, dan saya minta tidak lama harus kita selesai di satu minggu ini. Saya tadi minta juga sama teman-teman dari PT SMI untuk dilaporkan ke pusat, ke induknya, bahwa Sulbar ini sangat membutuhkan. Ya, tapi kalau lewat tenggat waktunya juga menjadi sia-sia, kita meminjam kemudian kita tidak bisa laksanakan. Ini kan sudah bulan Juni, kami berharap bulan Juli sudah bisa cair, agar apa? Agar proses tender dan lain sebagainya itu sudah bisa kita laksanakan, karena sudah ada kepastian. Kita takut kita sudah melakukan tender, kemudian ada pemenang, kemudian anggarannya tidak ada. Ya, sehingga kita menunggu kepastian dulu, ada anggarannya, transfernya, baru kita melakukan tender. Karena ini bulan Juli, bulan Juni, kita harap bulan Juli selesai. Karena itu 40 hari prosesnya, masalah tendernya. Kemudian butuh pekerjaan sekitar 3-4 bulan. Nah, ini yang kita, sehingga mudah-mudahan tadi saya minta kita kooperatif, kerjasama, ya, apa yang bisa kita segera siapkan, kita siapkan. Kalau memang tidak bisa, kita tunda satu minggu ke depan untuk bisa melengkapi. Dan kami juga berharap dukungan dari PT SMI. Iya, harus rampung, karena pembiayaannya di tahun ini gitu. Nggak bisa menyeberang. Ya, kalau menyeberang berarti kita menyeberang lagi masalah. Tapi kita tidak berharap itu, kita harap tuntas. Sehingga tadi kita berharap kebijakan dari PT SMI. Nah, tapi mereka bilang kami ini tim juga. Ya, saya tolong dilaporkan ke tim pusat ya, untuk merealisasi lebih cepat ya.
3: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pendengar mengucurkan 1,9 miliar rupiah untuk rumah tidak layak huni. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
6: SK itu 461.
7: Itu tahun ini juga pakai jadi?
6: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTLH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang itu yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
7: 66 ya. Kalau BSP itu Pak Yudis, dia per unit kena berapa?
6: Kena
7: 20 juta.
6: 20 juta. Sama ini. Dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipan.
5: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 15 Juni 2026. Informasi selanjutnya, Kala Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gerakan Cinta DC. Kembali dilaporkan oleh, maksud kami akan dilaporkan oleh reporter Muhammad Rusdiansyah.
9: Tagline-nya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat Kalau Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Gerakan Cinta DC. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk lebih loyal kepada daerah dengan menggunakan plat nomor kendaraan DC sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan di Sulawesi Barat. Manajer Kalak Toyota Mamuju, Bahtiar, menjelaskan bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan Sulbar otomatis akan masuk ke kas daerah. Dana inilah yang nantinya dikembalikan masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.
10: Dengan tagline-nya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat DC, ya. Dan itu menurut kami sangat positif. Kenapa sangat positif? Karena setiap pembelian kendaraan kita berharap itu pajaknya masuk ke daerah kita sendiri. Kalau belanjanya di tempat lain, berarti memungkinkan pajaknya itu masuk ke daerah yang lain pula. Tapi kalau dia belinya di Sulbar, ya otomatis pajaknya akan kembali ke Sulbar. Kalau pajak kendaraan itu masuk ke daerah kita sendiri, otomatis pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk memperbaiki infrastruktur itu akan sangat mudah, karena dari pajak kendaraan tersebut itu cukup memberikan kontribusi besar buat pembangunan daerah kita.
9: Bahtiar juga menambahkan pembelian kendaraan di dealer lokal seperti Haji Kala memberikan keuntungan ganda bagi konsumen. Selain ikut membangun daerah, pelanggan juga mendapatkan kemudahan akses layanan purna jual. Salah satunya ialah sistem booking service yang membuat pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk mengantri. Kala Toyota Mamuju berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh keluarga besar Toyota di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa, Mamurka.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, pihak kepolisian telah mempetakan titik rawan kecelakaan. Pihaknya kini menunggu tindak lanjut dari instansi terkait. Reporter Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait.
12: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Barat telah mempetakan sejumlah titik rawan kecelakaan atau black spot di berbagai wilayah di Sulawesi Barat dan menyerahkan rekomendasi penanganannya kepada instansi terkait. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Barat, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan pihaknya bersama sejumlah instansi telah melakukan identifikasi, pemetaan, hingga survei lapangan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi tinggi terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian di Sulawesi Barat. Setelah pemetaan dilakukan, Ditlantas bersama instansi terkait juga telah menggelar survei lapangan guna memastikan kondisi infrastruktur dan faktor-faktor yang berpotensi memicu kecelakaan. Hasil survei tersebut telah dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang kini menunggu tindak lanjut dari masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Febrian menegaskan, penanganan titik rawan kecelakaan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Menurutnya, terdapat pembagian kewenangan antara berbagai lembaga pemerintah yang memiliki peran berbeda dalam meningkatkan keselamatan jalan. Ia mencontohkan, perbaikan jalan dan fasilitas pendukung menjadi kewenangan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Perhubungan, sementara kepolisian berfokus pada aspek pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi keselamatan berlalu lintas.
11: Titik-titik kalau rawan kecelakaan itu namanya black spot. Kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, jadi kita sudah identifikasi, sudah kita petakan semua lokasi-lokasi yang rawan, terus sudah kita berikan rekomendasi juga kepada yang berwenang seperti Dinas PU, Dinas Perhubungan sama pemerintah setempat. Terus kita sudah lakukan survei juga dengan instansi terkait di atas, dan nanti akan kita evaluasi seperti apa. Jadi kita sudah berikan saran, sudah berikan rekomendasi semua, tinggal nanti pelaksanaannya seperti apa begitu. Jadi kita sudah laksanakan itu. Jadi mungkin ke depannya nanti ya, masyarakat itu kan tahunya kan semua ada di polisi. Jadi ada ibaratnya pembagian kewenangan itu loh. Jadi bukan semuanya itu polisi, tidak. Ada instansi terkait, dinas terkait yang membidangi hal itu.
12: Ditlantas Polda Sulawesi Barat berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga kondisi titik-titik rawan kecelakaan dapat diperbaiki dan resiko kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat dapat ditekan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan feature di ruang dengar Anda. Di balik kemudi nelayan Karampuang, ada jemari Pak Edi merajut kayu pelapi menjadi identitas maritim.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada sitron masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali, Pak?
2: Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Atau dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somil lah.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang, ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas kan.
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses melalui portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili reporter dan kerabat kerja bertugas pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Fatih Nama. Angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi dalam dunia olahraga. Ada banyak informasi olahraga yang akan kami sajikan hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, informasi olahraga pertama yang dapat kami hadirkan di Ruang Dengar Anda adalah hasil pertandingan Belanda versus Jepang dini hari tadi. Dengar hasil pertandingan Belanda versus Jepang pada matchday pertama grup F Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Senin 15 Juni 2026 dini hari tadi ditutup dengan skor 2-2. Laga babak pertama pendengar berjalan cukup ketat meski The Orange tampil lebih dominan. Tim asuhan Belanda mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya, terutama melalui Donyell Malen. Penyerang tersebut hampir membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Malen pendengar kembali menjadi ancaman utama Belanda pada menit ke-34. Menyambuk sepak pojok di Jani Reinders, sundulannya mengarah tepat ke gawang. Tetapi sekali lagi Suzuki menunjukkan refleks gemilang untuk menjaga gawang Jepang tetap aman. Dan hingga wasit Ismail Elfat meniup peluit, akhir babak untuk pertama pendengar skor 0-0 tetap bertahan. Permainan pendengar benar-benar berubah pada babak kedua. Efektivitas kedua tim meningkat cukup signifikan. Belanda membuka keran gol pada menit ke-50 lewat kolaborasi pemain Liverpool, umpan Ryan Gravenberch dituntaskan Virgil van Dijk jadi gol. Kemudian Belanda unggul 1-0 dan momen ini tentu memicu Belanda untuk segera bangkit. Lewat sebuah serangan yang tersusun rapi, Takefusa Kubo melepas tendangan keras yang dibolehkan Keito Nakamura dan pada menit ke-57 skor menjadi imbang 1-1. Dan pendengar Belanda kembali unggul pada menit ke-64 usai menerima umpan Gravenberch. Crescencio Summerfield melakukan aksi yang cemerlang dari sisi sayap. Dia melakukan gerakan masuk lalu melepas sepakan melengkung. Bola masuk ke gawang Zion Suzuki dan kemudian unggul 2-1. Nah, ini pendengar yang menegangkan juga, kenapa skornya jadi 2-2? Karena ini berhasil mendapatkan cetakan gol dari Daichi Kamada di menit-menit akhir, yakni di menit ke-89. Sehingga Jepang akhirnya tampil heroik dan mendapatkan 1 poin, sehingga hasilnya menjadi 2-2 atau hasil imbang.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Dengar informasi olahraga selanjutnya yang dapat kami hadirkan. Menutup AVZ Cup 2026, finish kelima Indonesia bungkam Australia. Pendengar, Timnas Voli Putri Indonesia menutup perjalanan AVZ Cup Women 2026 dengan membanggakan. Indonesia membungkam Australia 3-0 dalam laga perebutan peringkat kelima di Shandong City Arena, Filipina.
2: Bersama kita hadapi semua, semua.
1: Pendengar, Indonesia tampil sangat dominan meraih kesuksesan menundukkan Australia secara meyakinkan mengantarkan Sri Kandi Merah Putih ke peringkat kelima turnamen. Skuad yang diperkuat dengan Tisha Amalia dan juga rekan-rekannya kembali mencatat hasil serupa seperti tahun sebelumnya. Namun tentunya ada peningkatan pendengar di tahun ini, jumlah kemenangan lebih baik yakni 5 kemenangan meningkat dari 3 kemenangan. Ya, sejak awal laga pendengar Indonesia mampu mengontrol jalannya pertandingan melalui servis agresif serta pertahanan yang juga solid. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu menutup turnamen dengan hasil positif. Ia menilai bahwa kemenangan tersebut menjadi indikator perkembangan tim, khususnya para pemain muda di level internasional. Luciana juga pendengar menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas dukungan yang terus mengalir selama turnamen berlangsung. Dan Indonesia mengoleksi 5 kemenangan sepanjang turnamen AVZ Cup Women 2026. Hasil ini menunjukkan tentunya pendengar peningkatan performa signifikan dan Timnas Voli Putri Indonesia semakin matang dan juga siap bersaing di level Asia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Kami itu pemerintah ta yang misalnya WFH.
4: Work from home.
3: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya? Andai malah dek sekali nepayari urusan kerja bakti ya. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muayar kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
4: Iya.
3: Dia disimbor pegawai dia tahu mau disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat tak seipat kantor tadi. Dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina. Ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor anda dia doi efisiensi tu. Anda dah loi mak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tak mungkin mendek bergaul mendulu dia. Menjadi masih lalai tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawa walori bir tanggal alan dia tu macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
4: Iya.
3: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala ke MSP jawab tadi andan di terus yang baru. kan itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwe ente berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa sih banyak muak kata di masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek niharap nama dek selamari
1: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Wabu, jadi manapun Anda berada, informasi olahraga menarik lainnya dapat kami hadirkan. Piala Dunia 2026, Lionel Messi berpotensi memecahkan 6 rekor besar. Pendengar, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pendengar, pemain berusia 39 tahun ini berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan ini lini serangnya timnya kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste itu masih menjadi senjata utama untuk menembangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Dan melansir dari FIFA World Cup Statistics, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dijadwalkan akan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Dan selain memburu gelar juara Piala Dunia untuk 4 kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini, pendengar, memiliki misi pribadi. Setidaknya 6 rekor bergengsi berpotensi dipecahkan selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam edisi 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan ini kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia, pendengar. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Kemudian rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini, pendengar, Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose dari Jerman. Dan dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Diamond Sweat itu. Namun kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Mbappe yang telah mencatat 12 gol.

Rekor keempat pendengar menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina, baik melalui gol maupun asis. Dan rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan pendengar rekor terakhir terkait asis terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu pendengar sudah mengoleksi 8 asis, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an tersebut. Catatan 9 asis Fritz Walter itu sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin dekat untuk dipecahkan. Dan jika Argentina pendengar dapat melaju lebih jauh, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru, setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 ini.

Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pendengar pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan menyegel gelar juara Australian Open 2026 pada pertandingan final di Quay Center Olympic Park Sydney minggu kemarin. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan menyegel gelar juara Australian Open 2026 usai menumbangkan tunggal Cina Dong Tian Yao lewat skor identik 21-13 pada pertandingan final di Quay Center Sydney minggu kemarin. Alwi pendengar mengatakan bahwa telah membaca permainan Dong dengan belajar banyak dari pertemuan tunggal Cina Kala Bersua, Anthony Sinisuka Ginting, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Lewat pengalaman yang didapatkan dua rekannya tersebut, Alwi mencoba menganalisa keunggulan dan juga kelemahan dari Dong. Meski bisa mengunci gelar turnamen BYF Super 500 untuk kedua kalinya sepanjang karirnya, pendengar, Alwi mengaku tak ingin cepat puas dengan pencapaiannya kali ini.

0: berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Pendengar, demikian informasi-informasi olahraga yang dapat kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3. Dan untuk Anda pendengar, pastikan untuk tetap memonitor kami di Pro 1 RRI Mamuju tentunya. Dan kami ucapkan kembali selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi hari ini.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Saat ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat